kapal berkenaan telah memasuki kawasan berisiko tinggi menjelang fasa akhir misi kemanusiaan itu selain berpotensi berlaku pemintasan oleh tentera rejim Israel pada waktu malam. 360 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam 78 serbuan menerusi UP Taring Wawasan Kelantan dan UP Delta sepanjang Januari hingga bulan ini. Komander Brigit Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razi Hussein berkata, operasi tertumpu di kawasan sempadan negeri Kelantan khususnya di sepanjang Sungai Golok. Operasi berkenaan juga turut membawa kepada penangkapan 9 tekong darat yang dipercayai menjadi dalang utama aktiviti penyeludupan migran di Pasir Mas, Tempat, Tanah Merah dan Kota Baru. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Boleh bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini 6 pagi hingga 12 hari 8-7 minit pagi. Selamat pagi semuanya, mulakan pagi anda dengan ceria, dengan senyuman dan juga dengan berfikiran positif. Semoga pagi ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda semua yang akan terus menghiburkan hujung minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dia baru saja keluar rumah tu yang sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM, selamat memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasalah berhati-hati ketika anda mandu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan rakan-rakan kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita bersama dengan Siti Rahmadiani. Assalamualaikum semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi dari Capri Indonesia. Terima kasih. Dari Indonesia pun ada tahu dengan Nasional FM. Juga sahabat kita seperti biasa, Kak Siti dari Baling Kedah. Selamat pagi semuanya. Selamat persiaran Reza untuk konti 6 jam pada hari ini. 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan juga ucapan saya, selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu. Katanya Cikgu Sony, Cikgu Dayang Hawa, Arwah Mak Ajar Maimun Al-Fatihah. Selamat Hari Guru buat semuanya dengan temanya pada hari ini. Bitara generasi digital katanya. Semoga sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan kita semua pada hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih di atas doanya. Dari Ampang juga bersama dari Ceras Kuala Lumpur, Abang Ramli kita. Selamat menjalankan tugas Reza dan semua pendengar kita yang bertugas pada pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Dan selamat Hari Guru buat semua para guru-guru, cikgu dan semua tenaga pengajar. Izizi juga ada ucapan untuk Hari Guru ni. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam hujung minggu semua. Semoga ceria selalu dalam menjalankan tugas kita pada hari ini. Dan di kesempatan ini katanya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan bekas guru yang ada di Malaysia ini. Terima kasih kerana mendidik kami serta anak cucu kami, cucu cicit dan sebagainya. Terima kasih di atas ilmu yang telah dicurahkan. Semoga hidup sentiasa diberkati. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu antara ucapan daripada pendengar-pendengar kita yang telah menghantar ucapan melalui ruangan komen di Facebook. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan pada hari ini, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Saya akan kudarkan ucapan anda itu satu persatu. Yang pastinya terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati, walau di mana juga anda berada. Untuk anda, terima kasih cikgu.
3: Selamat pagi, murid-murid.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Kami Late Night Frequency. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

8.25 minit pagi 1-2 ini bersama-sama dengan saya, Mdr. Rosi, Nasional Hujung Minggu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Hujung Minggu. Moga pagi anda dimulakan dengan mood yang baik, mood yang ceria, positif. Yang pastinya, kopi dahulu baru kamu. Tiada hari tanpa kopi, kan? Jadi, selamat jamu selera untuk anda yang baru saja sarapan pagi. Dan pastinya dengan lagu-lagu terbaik yang terus menemani sepanjang pada pagi ini. Hujung Minggu ini bukan sekadar hari untuk anda berehat sebenarnya, tapi hujung minggu kali ini sebenarnya untuk adalah waktu yang untuk kita kembali tenang. Semoga segala yang baik hadir bersama mentari pada hari ini, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat anda semua. Hari ini juga hari yang istimewa, di mana hari ini adalah Hari Guru. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi selamat Hari Guru 2026 buat semua yang bergelar guru, cikgu, tenaga pengajar dan sebagainya. Dengan bertemakan pada tahun ini, Guru Bintara Nadi Negara. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh warga pendidik atas segala jasa pengorbanan serta dedikasi dalam mendidik dan membentuk generasi masa hadapan negara. Yang juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ketika ini. Ada yang dari utara, selatan, timur, barat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana terus dengar Nasional FM. Juga sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian di radio portal RTM, 34 stesen radio RTM secara khususnya juga Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya nak bawa anda untuk hiburan yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda terbang ke bumi pantai timur. Jadi kita layani Daizrin dan juga Dane Manjo, Nasional FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Biar lambat, asal selamat.
3: Pahamat, tempe! Belanggar dengan motokar!
2: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Yeah, anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu 8.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya, yang pastinya akan terus menghiburkan pagi anda pada pagi ini. Selamat bercuti dan selamat beristirahat semuanya. Saya tahu pagi-pagi ni ada yang dah kelang kabut, ada lambat ni, pergi mana, pergi jalan-jalan biasalah kan. Tapi apapun, apa juga urusan dan aktiviti anda pada hari ini, semoga dipermudahkan segalanya. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda hujung minggu ni. Ramai yang bercuti, ramai yang ada pelbagai rancangan, jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan untuk mengelakkan kesesakan jalan raya dan juga trafik meningkat di Lebuh Raya Bertol di seluruh negara. Anda boleh dapatkan info trafik terkini Lebuh Raya Bertol di seluruh negara menerusi aplikasi X di LLM Info Trafik ataupun di TikTok LLM Trafik serta di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ataupun untuk kemaskini trafik dan paparan CCTV boleh muat turun aplikasi 7 dan aduan kerosakan juga aplikasi My Jalan, muat turun secara percuma di telefon pintar anda, ataupun boleh terus dapatkan info trafik terkini di laman sesawangnya www.llm.gov.my. Tidak lupa juga selamat Hari Guru buat semua pendengar-pendengar Nasional FM ketika ini, buat semua pendengar-pendengar yang bergelar guru, cikgu ataupun pengajar dan sebagainya, kerana guru pemacu reformasi pendidikan. Terima kasih di atas dedikasi anda, kesabaran dan ilmu yang dicurahkan. Jasa guru mendidik, bangsa terdidik, negara cemerlang. Sama Hari Guru untuk tahun ini 2026. Kita teruskan hiburan kita dengan lagu daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris untuk anda, Nasional FM.

0: Dengarkan Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang?
0: Geng Kakak Petang.
2: Baik, kembali bersama Geng Kakak Petang hari ini.
1: Sabar-sabar.
2: Bersama dengan Zura. Hari ini ada Margaret Gambeng. Gambeng. Bagi gambar dan juga designer.
1: Eh, ini baru mula tau.
2: Untuk petang ni. Ya,
1: bukan mula-mula ni.
2: Jadi untuk anda yang sudah mandu, hati-hati mandulah. Silakan, Mac. Untuk
1: apa sih dah sila?
2: Untuk baca berita petang ini, Mac.
1: Okay, nah, jangan dilayan sangat surat tu. Apapun.
0: Jangan lupa dengarkan Geng Kakak Petang di Nasional FM sentiasa di hati.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, selamat kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati yang terus lekat di kita hati anda, berterusi Nasional hujung minggu untuk jam yang berikutnya, 9.14 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan Nasional FM ataupun yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda, mulakan pagi anda dengan senyuman dan juga berfikiran positif pada hari ini, 16 Mei 2026, kerana hari ini juga adalah hari yang sangat istimewa buat semua yang bergelar guru, cikgu dan juga tenaga pengajar. Dan saya ingin mengucapkan juga selamat hari guru buat semuanya para guru, secara khususnya buat pakcik dan makcik saya, Cikgu Nizam dan Cikgu Erli. Terima kasih di atas ilmu yang telah dicurahkan. Hebatnya seorang guru bukan kerana tegasnya kata-kata, ada kata-kata untuk cikgu-cikgu ni, tetapi kerana ikhlasnya mendidik tanpa jemu. Jadi selamat hari guru buat semua insan hebat ini yang bergelar guru, yang sentiasa mencurahkan ilmu, kasih sayang dan keikhlasan demi anak-anak bangsa, yang bertemakan hari ini Guru Bitara Nadi Negara. Yang mana berkelapangan pada pagi ini, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung secara visual. Kalau anda ada perkongsian apa juga ucapan ataupun aktiviti anda pada hari ini, boleh hadir bersama-sama dengan saya sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari anda. Ruangan komen di Facebook pula, ucapan bersama dengan rakan-rakan kita. Kak Fiza nak ucap selamat hari guru buat cikgu se-Malaysia, terutamanya buat guru madrasi sekolah dan juga guru cangkak larut Taiping, guru besar madrasi dan juga guru cangkak larut Taiping, guru besar Jamaya, guru besar Zan Yop, guru besar Zuraidah, juga guru besar K, guru besar Zaidi, Puan Suzi, terutamanya buat anak anda Muhammad Azizul Helmi di Sekolah Kebangsaan Sungai Tinggi. Jasa guru akan tetap diingat, guru pemangkin warisan berjaya. Betul. Waalaikumsalam Karim Ahmad, selamat pagi. Zakaria Sulaiman juga, selamat pagi dan selamat beristirahat semuanya. Selamat berhujung minggu, layan Nasional hujung minggu sehingga 12 hari bersama dengan Reza hari ini. Terima kasih bang Nurul juga ada bersama. Selamat tugas buat Reza dan selamat pagi. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan. Pastinya tetap terus on dari Bintulu. Wow, mantap. Terima kasih dari Bintulu Muhaimin. Santai hujung minggu, layan Nasional FM. Agusina dari Kuching, Sarawak, selamat berhujung minggu semuanya. Lin hadir bersama dengan kita pada pagi ini dengan ucapan selamat pagi, selamat tugas buat Reza yang bertugas pada hari ini, dan selamat berhujung minggu buat semua rakan pendengar setia Nasional FM. Hadir dari Sepang, terus layan merusi aplikasi RTM Click. Wah, mantaplah. Terima kasih Liana Ardi, assalamualaikum, selamat tugas Reza. Waalaikumsalam, terima kasih, semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Salam sejahtera buat semua warga pendengar Radio Nasional FM. Semoga hari ini juga menjadi hari yang cerah dan hari yang terbaik buat kita semua. Baik, saya nak buka talian secara khususnya hari ini untuk hari yang istimewa lah, secara khususnya Hari Guru 2026. Jadi kalau anda ada ucapan ataupun para-para guru nak buat ucapan ataupun ada anak muridnya nak buat ucapan kepada gurunya, boleh hubungi di talian konti 0322820393. Istimewa ni, saya nak buka talian ni, boleh hubungi talian konti 0322820393. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

0: Marga satu dengan lagu yang asli untuk anda, 9.33 minit pagi waktu ini. Baik, kita ada pemanggil pagi-pagi ini. Kita bersama dengan sahabat kita dari Dungun, Terengganu. Assalamualaikum, apa khabar bang?
1: Waalaikumsalam, khabar baik.
0: Siapa di sana?
1: Saya Huzaifa, daripada Dungun. Asal memang Melaka, saya duduk Melaka.
0: Asal Melaka duduk Dungun?
1: Saya berhijrah kerja lah.
0: Oh, kerja. Okey. Ada ucapan untuk hari guru ke hari ini?
1: Ada lah. Hari guru, sebenarnya hari guru ni saya nak ucapkan terima kasih kepada guru yang mendidik saya selama ni, daripada saya tadika sampai dah saya sekolah menengah. Terutama yang saya teringat sampai sekarang adalah masa saya darjah 6, iaitu Cikgu Rashid lah. Semoga sehat-sehat apa semua. Kalau Cikgu Rashid ni saya nak ceritakan sikit, memang kalau setiap kali dia masuk dalam kelas macam malaikat lah, semua senyap apa semua. Sekali dia lempang ke, penuh ke.
0: Itu biasa.
1: Tapi saya nak cakap kepada budak-budak zaman sekarang apa semua ni, tolonglah hormati cikgu. Sebab cikgu ni macam umpama ibu bapa kita. Dia yang mendidik kita dan dia lah mengajar kita apa semua. So, respect nombor satu lah, hormat kepada cikgu apa semua. Saya dulu dah jenam apa semua, waktu tu memang orang kata waktu kanak-kanak lah apa semua kan. Kalau buat salah, kerja tak siap, memang lempang atas mukanya. Tapi sekarang, zaman sekarang saya tak tahulah, kalau lempang mesti ada report apa semua kan. Tapi saya banggalah dengan cikgu saya apa semua, walaupun dia didik dengan tangan apa semua, tapi kita dapat erti orang kata takut, macam respect. Betul. Apa macam kita hormat dia apa semua kan. Itu saya macam tu, sampai sekarang lah saya tengok, walaupun saya dah umur tak, saya lahir tahun 1996, tapi saya sangat hormatilah cikgu-cikgu saya apa semua.
0: Betul. Kerana dia mendidik sampailah tahap kita berada di mana sekarang sebenarnya.
1: Betul. Dia mendidik kita. Orang kata, biarlah umpama macam ibu dan ayah kita, macam tu lah kat sekolah kan.
0: Ya, betul.
1: Kepada yang adik-adik zaman sekarang, mana yang dah orang kata sekolah rendah, sekolah menengah, tolonglah hormati guru. Anggaplah guru itu ibu bapa kita. InsyaAllah. Semoga pelajaran adik-adik semua orang kata dipermudahkan segala urusan, dan juga cikgu semoga sihat selalu. Amin.
0: Amin amin rabbal
1: amin. Amin. Terima kasih National FM. Saya memang setia mendengar National FM sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Terbaik, Zaifa. Mantap.
1: Terbaik. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Saifah. Itu dia sahabat kita dari Dungun, Terengganu. Nampak tak memberikan ucapan kepada para-para gurunya dan kepada semua bergelar guru ketika ini. Hari ini hari istimewa sama hari guru 2026. Kerana guru adalah insan yang telah memberikan pengorbanan, mencurahkan ilmu dan juga mendidik. Bak kata rakan pendengar kita ni, Farah katanya, cikgu bukan saja mendidik seperti yang sahabat kita Zaifa berikan beritahu pada kita. Cikgu bukan saja mendidik tapi menyampaikan ilmu juga. Guru juga adalah ibu bapa kedua kita di sekolah. Baik, kalau ada dedikasi ucapan untuk hari guru pada hari ini, boleh terus hubungi Konti di 0322820393. Saya ulang, anda boleh terus hubungi di talian Konti 0322820393. Selepas ini anda akan berhibur sebuah lagu ini.

0: Baby Ajar dengan lagunya Mabu Cinta dan seterusnya. Jadi sini dengan lagunya Dedor untuk anda dengan lagu-lagu terbaik di National FM sentiasa di hati.
1: Selamat pagi murid-murid.
2: Selamat pagi, Cikgu.
1: Okey, duduk.

0: Cikgu saya nak pergi tandas.
1: Lah, kan tadi awak dah pergi?
0: Oh, kan dah pergi tadi. Aku lupa plus.
2: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

0: Biar carikan lagunya Mabu Cinta untuk anda 97 minit pagi waktu ini. Baik, kita ada satu lagi pemanggil yang telah menghubungi talian konti untuk membuat ucapan Selamat Hari Guru 2026 pada hari ini. Assalamualaikum, siapa sana?
1: Waalaikumsalam, Riza.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Siapa di sana bercakap tu?
1: Saya Don Ryan, Abang Lori dari Ipoh, Perak.
0: Mantap. Abang Don, ada ucapan ke untuk para-para guru di luar sana? Ataupun untuk guru-guru Abang Don sendiri?
1: Boleh, ada.
0: Okay. Ya.
1: Saya nak ucapkan Selamat Hari Guru pada semua cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Istimewa pada cikgu saya, Sekolah Rendah Kebangsaan Kuala Pari, Ipoh. Cikgu-cikgu sekolah rendah, saya nama lupa lah, Cikgu Daud, Cikgu Hamzok, ya ada lagi lah macam itulah.
0: Ramai
1: dan
0: lah.
1: Ramai.
0: Okey, ucapannya?
1: Dan sekolah menengah, ada lagi sekolah menengah. Sekolah Metodis ACS Ipoh, yang khas untuk Puan Nafisah. Yang ada kat Kuala Lumpur dah rasanya. Jadi gua besar tak salah saya. Dah benching ke belum tak tahu lah pula.
0: Tahun bila tu bang?
1: Dia guru kelas tahun 95 ke 96 dia.
0: Saya rasa dah pencin dia tu.
1: Saya rasa mungkin dah pencin lah kot.
0: Pencin dah. Dan ucapannya apa bang? Ada ucapan?
1: Okey, ucapannya Selamat Hari Guru pada semua-semua cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Ringkas je lah. Senang. Itu je lah.
0: Senang buat duit bang.
1: Senang lah. Tengok mandu kot. Tengok mandu.
0: Mana ni orang Ipoh, mana malu-malu.
1: Moh datang Ipoh, Riza. Mi tikus ada, mi kari ada. Jom.
0: Lama tak kenal mi tikus Medan Kit tu, eh?
1: Medan Kit. Medan Kit macam-macam ada.
0: Itu dia. So, ucapan dia Selamat Hari Guru kepada semua pendengar-pendengar kita yang bergelar guru. Ya, bang, eh?
1: Ya, itu je lah.
0: Okey, Bang Don. Terima kasih, Bang Don.
1: Okey, terima kasih, Riza. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia sahabat kita, Abang Don Ryan dari Ipoh, Perak. Ada ucapannya, Selamat Hari Guru. Saya sambunglah ucapannya, panjangkan sikit lah untuk semua pendengar-pendengar Nasional FM yang bergelar guru. Selamat Hari Guru. Ucapan daripada sahabat kita, Don Ryan, kepada semua pendidik seluruh negara, kerana jasa dan pengorbananmu sentiasa dikenang sampai bila-bila. Selamat Hari Guru 2026 dengan temanya pada hari ini, di mana tema mengangkat pada hari ini adalah tema yang sangat-sangat menusuk kalbu di jiwa kita. Saya lupalah temanya tadi, nak cari tadi, tapi tak apa, nanti saya kongsikan temanya. Tapi walaupun terus saya yang terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Journal FM 省电视 ID 哈迪。
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gerardo Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekan Duan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse. selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Selamat pagi sayang, dengar lagu daripada Nurul Kumalasari baru saja menghiburkan kita untuk jam yang berikutnya. Masih lagi pagi 10.12 sampai ni pagi. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Yang pastinya saya akan terus menjadikan lagi hujung minggu anda hari ini, hari Sabtu. Yang tadi 16 Mei 2026, di mana hari ini hari yang sangat istimewa buat semua pendengar kita yang bergelar guru, bergelar cikgu, bergelar apa jua lah ya, yang pastinya pengajar. Cikgu, guru ni bukan sekadar mengajar di sekolah, di universiti dan sebagainya, tapi apa jua yang dia mengajar kepada kita, di tuition ke, cikgu juga. Gelas memandu, cikgu juga. Jadi cikgu ni dia merangkumi semua. Jadi selamat hari guru buat semua pendidik yang bergelar guru. Hebatnya seorang guru bukan kerana tegas kata-kata, tetapi kerana ikhlasnya mendidik tanpa jemu. Dengan temanya pada tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Ucapan daripada rakan pendengar kita untuk Hari Guru hari ini. Katanya selamat Hari Guru buat bapa, mak dan adik tersayang. Ucapan dari Nuras, Kak Nuras kita. Iaitu Cikgu Abdullah, Cikgu Norma dan Cikgu Fiza. Kepada teristimewanya salah satu Cikgu Syahrim Saad di Sungai Petani Kedah. Selamat Hari Guru buat semua insan hebat ini yang sentiasa mencurahkan ilmu, kasih sayang dan keikhlasan demi anak-anak bangsa. Mama Anggun katanya juga ada bersama. Rosida Safir, selamat pagi sahabat semua. Selamat berhujung minggu layan Nasional FM katanya. Itu antara sahabat-sahabat kita, Marina dan ramai lagi lah ya. Ucapan daripada rakan-rakan kita yang lain juga di Facebook, banyak juga yang pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Dengan ucapan di Facebook nanti saya akan keudarakan dekat TikTok ni. Saya nak menyapa layan Alang dan ni, saya dah on TikTok. Kita bersama dengan Abang Don. Abang Don tadi dia on air. Dia call, dia hubungi talian konti buat ucapan hari guru. Mantap Abang Ryan. Marina, Rosila Safir, Mawar Anggun, Kak Nuras juga ada, Habib Hashim, Masra Salih, Nur Faila, Angar Ramli, Sweet Spice Kitchen, Hitam K, Jannah, Marina, Marina Rani, Inaina, Anirah, Zaila Rus, Anaki, Sitojai, Salihah, Fatin, Ika dan ramai lagi sahabat-sahabat kita ya. Terima kasih, selamat menonton semuanya. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Baik, ucapan antaranya itu yang saya dapat kongsi kepada anda. Info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya ribut petir hujan lebat bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, untuk di kawasan belah utara sana, di mana di seluruh negeri Perlis, diikuti di seluruh negeri Kedah, Pulau Pinang, juga di Perak bagi daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Di pantai timur kawasan di negeri Pahang, iaitu di daerah Rumpin, manakala di selatan daerah Johor, di Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, kawasan pendalaman di Kuala Penyu serta di Tawau, diikuti juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 12 tengah hari nanti. Jadi yang mana berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Yang pastinya, rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda pada pagi ini. Sarapan pagi, nasi kerabu, lemak bakar, sedapnya ya Rabbi ya Karim. Alhamdulillah ya, rezeki. Selamat Hari Guru katanya Rasidah Edi untuk semua yang bergelar guru. Betul. Okey, tapi kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Indonesia. Sebuah lagu daripada Meli Goslow untuk anda, Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengar lagu Nostalgia daripada kumpulan Elika, Cinta Itu Untuk Anda. 10.28 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Masih lagi kita dengan hiburan yang terbaik untuk jam ini sehingga 12 tengah hari. Anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu Nostalgia. Okey, kita ada satu lagi pemanggil di talian. Kita bersama dengan Mat Sa'i yang hadir dari Putrajaya nak buat ucapan Selamat Hari Guru. Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Mas Ayam Amin, Aksara Guru.
0: Ya.
1: Ingin berucapkan selamat hari guru kepada semua insan-insan yang berguru, sama ada Mas sedang bertugas atau telah bersara lah. Istimewa untuk anak saya, Cikgu Fatin, yang mengajar di sebuah salah sebuah sekolah di Putrajaya ni. Dia, saya rasa bangga lah dia sekarang dia telah dapat menyambung tugas saya sebagai seorang didik. Saya telah bersara lebih kurang 17 tahun yang lalu.
0: Bawa bekas guru juga. Oh, sama hari guru, cikgu.
1: Tanpa kalian semua, sewalah kami hari ini kan. Kerana cikgu memperanan besar jasanya kepada rakyat Malaysia dan apa putera putih bangsa kita kan. Saya ada serangkap pantun, DJ.
0: Ya, silakan.
1: Begini ya. Pergi memburu di pagi hari, kijang ditembak tanduk yang kena. Guru ibarat mentari pagi, menerangi setiap pelusur dunia.
0: Pantunnya manis ya.
1: Ya.
0: Ada lagi ucapannya cikgu?
1: Untuk rakan-rakan yang mungkin saya rasa dah lama yang dah besar dah lah, yang sama-sama mengajar dengan saya di sekolah menengah Sempat Rimaku dulu, di sekolah menengah Sik dan sekolah menengah Bandar Bukit Kaitam.
0: Di Kedah ya?
1: Saya mula mengajar di Sabah, di sekolah menengah Sempat Rimaku Sabah.
0: Okey. Dan besar di Kedah?
1: Besar di sekolah menengah Tengku Sri Indah Putra dekat Jitra.
0: Oh, Jitra Kedah lah.
1: Ya, Kedah. Dan datang ke Putrajaya ni tinggal sama anak lah, anak mengajar dekat sini.
0: Oh, anak cikgu juga.
1: Anak cikgu juga.
0: Oh, darahnya mengalir.
1: Alhamdulillah.
0: Dan itu antara ucapannya lah cikgu.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Saya pun juga nak buat ucapan lah kepada cikgu saya juga. Cikgu saya juga bekas ataupun mantan guru, sama ada guru. Terima kasih kerana menjadi guru, menjadi seorang yang kata pendidik kepada anak-anak murid, anak-anak bangsa di negara kita. Terima kasih cikgu saya.
1: Ya, sama-sama DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia antara pemanggil yang terakhir untuk ucapan. Oh, kita ada lagi pemanggil di atas talian. Okey, kita nak ucapkan selamat hari guru. Ucapan daripada sahabat kita. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Saya Haji Halimah Mersing.
0: Ya, dari Mersing ya?
2: Ya.
0: Nak buat ucapan untuk hari guru ya?
2: Saya nak ucapkan selamat hari guru pada anak saudara saya, Cikgu Sina Surya yang mengajar di Johor Jaya, Johor Baru. Dan saya mengucapkan juga selamat berpencen lah bersara pada tahun depan.
0: Oh, nak pencen dah.
2: Dan tahun depan di option lah.
0: Okey.
2: Dia kata dah penat jadi cikgu.
0: Tapi
2: pula besar. Dia macam guru besar di sekolah kan. Jadi kalau guru besar tu kerjanya lebih sikit agaknya lah.
0: Yelah.
2: Jadi dia kata nak bersara lah, kata dia nak rehat, kata tidak lagi 2 tahun dia bersara.
0: Oh, faham. Tapi besar, besar pahalanya tu.
2: 1 tahun aja lagi lah.
0: Tapi besar pahalanya tu.
2: Semoga bila dah duduk rumah tu rehat-rehat lah, apa ni, badan awak tu nanti awak ada darah tinggi semua macam tu kan. Dan pada suami tu saya kata semoga cepat sembuh dan apa ni, jangan lupa makan ubat. Dan pada selamat hari guru pada semua guru-guru, termasuklah guru-guru saya dulu-dulu tu, sama dia saya guru sekolah menengah, sekolah agama, sekolah rendah. Kalau mengingat saya Hajah Dima, saya ucapkan terima kasih lah. Mana dah meninggal tu adalah dah meninggal kan. Itu je lah DJ.
0: Okey.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia rakan peringat kita juga dari Mersing. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Okey, untuk terakhir pada pagi ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Assalamualaikum, Nizam.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Waduh, kan main lagi cecap drama petang dalam kereta kan main.
0: Jadi,
3: jadi sungguh betul nampak. Memang ada bakat betul jadi pelakon.
0: Ya, Ruby.
3: Selalu dengar.
0: Oh, ya ke?
3: Jadilah.
0: Okay.
3: Domestik pun ada.
0: Yalah.
3: Apa kesudahannya itu bertengkar dengan kasih-kasih itu?
0: Nah, begitulah ceritanya. Dan ada ucapan ke, Cik, untuk Selamat Hari Guru ni?
3: Tak ucapannya.
0: Mm-mm.
3: Pertama buat Cikgu Amiruddin Ali ada di Kota Tinggi, Johor.
0: Mm-mm.
3: Abdullah Shu'aib ada di, apa ni, ni dekat, Allah dah lupa ni, dekat Kuala Lumpur ni kan.
0: Senang Kuala Lumpur.
3: Juga buat Cikgu Abdul Aziz bin Kamisan.
0: Ya. Yeah.
3: Yang buat dari Kuala Lumpur juga. Dan juga buat Cikgu apa ni, Cikgu Fadil yang berada di dalam Meru Kelang tu kan. Ramai lagi ikut ni Cikgu ni. Tapi Cikgu sekolah saya dulu, Cikgu Abdul Samad bin Ibrahim. Yang berada di Kampung Cembung, Rembau ni 9 tu kan. Dan juga buat anak cucu saya ni yang ada di rumah apa ni, Kedai Raja Cembung tu kan. Dua-dua orang adik-adik tu, perempuan tu, Ana tu jadi guru lah sekarang.
0: Oh, cikgu juga. Darah apakah hanya mengalir.
3: Selamat bertugas lah. Selamat menjadi guru yang menerangi apa, kehendak apa, situasi kita lah kan. Jadi obor yang menerangi kegelapan segala-gala orang yang memerlukan.
0: Ya, betul.
3: Dan Mbak Izzah, terima kasih banyak-banyak. Dan Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya Allah, meriahnya. Saya rasa macam cakap dengan nenek saya dah. Allahuakbar. Itu dia antara ucapan daripada rakan-rakan penerima kita menerusi di atas talian untuk edisi hari ini. Secara khususnya, istimewa Hari Guru 2026 yang mengangkat tema pada pagi ini. Pada hari ini, Guru Bitara Nadi Negara. Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya dengan hiburan yang terbaik. Biarku menjadi lilin untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat pagi semuanya, masih lagi pagi. Ada yang baru bangun tidur ke tu? Biasalah kan, pagi-pagi hujung minggu ni memang inilah dia. Peluang dan ruang untuk kita bangkit lewat sikit. Ya, yang baru saja menikmati juadah makan pagi tu, sarapan pagi. Selamat jamu selera semuanya. Yang baru saya dengarkan Nasional FM, assalamualaikum, apa khabar? Selamat Hari Guru juga pada hari ini. Buat semua buat anda semua yang digelar guru ataupun pendidik. Baik, sedikit perkongsian info trafik untuk anda yang memandu. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda, yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana trafik bergerak perlahan di beberapa lebuh raya dan dijagakan kelewatan di lokasinya, antara di Lebuh Raya Plus di E1 arah utara dari Bukit Tambun ke Juru, arah selatan dari Bertam ke Sungai 2 disebabkan kemalangan di kilometer 123.7 arah selatan. Tiada lorong terhalang, kenderaan telah dialihkan ke kawasan selamat dan dari Pematang Pauh ke Perai. Diikuti di Lebuh Raya Plus E2 arah selatan, persimpangan Dato' On ke Lebuh Raya Pasir Gudang, dan juga di Lebuh Raya Kesas E5 arah timur dari Kemuning ke Highcom, Lebuh Raya NPE E10 arah barat, persiaran jengka ke persiaran tujuan, Lebuh Raya LDP E11 arah utara Bukit Puchong ke Puchong Intan, Puchong Industri ke IY Puchong, Tol PJS ke Jabatan Kabel, susul ke Lebuh Raya Persekutuan dan Kelana Jaya ke Taman Megah, manakala arah selatan Bandar Utama ke TTDI dan Lebuh Raya Max ke Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya E20 arah utara dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Jadi sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, kurangkan kelajuan. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasinya. Dan juga cuaca, hujan di beberapa kawasan Lembah Kelang utara dan selatan, jadi jalan agak licin, jangan pandu terlaju. Terus kekal Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Ini dia Datuk Sudiman Haji Arsyad, Nasional FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Baik, untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 11.05 minit pagi. Masih lagi pagi kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Yang mana bekerja, janganlah sedih-sedih kerja ni ya. Sebab kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik buat kita. Selamat tugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi. Utara, Selatan, Timur, Barat, di pelbagai lokasi juga ya, di restoran, di kafe dan sebagainya, di stesen minyak, di klinik dan di hospital, di pejabat-pejabat terbaik. Memang mantap lah ya. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga selesai tugasan saya sehingga 12 tengah hari nanti. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM, di mana yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa serta pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua menzahirkan penghargaan kepada guru-guru yang disifatkan sebagai tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Seri Paduka Baginda turut menghargai pengorbanan, kesabaran dan dedikasi para guru dalam menyampaikan ilmu serta memupuk nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Ollie Watkins meledak 2 gol ketika Aston Villa menewaskan Liverpool dengan keputusan 4-2 dalam aksi Liga Perdana Inggeris semalam. Sekaligus telah mengesahkan slot ke Liga Juara-Juara UEFA pada musim hadapan. Kemenangan itu melonjakkan Villa ke tangga keempat Liga dengan 62 mata daripada 37 perlawanan, memintas Liverpool yang kini mengumpul 59 mata daripada jumlah perlawanan yang sama. Liverpool pula terus tertekan dalam perebutan tiket Liga Juara-Juara selepas mengalami kekalahan ke-12 musim ini dan hanya mengutip satu mata daripada 3 perlawanan terakhir. Aston Villa berkeyakinan tinggi menjelang final Liga Eropa menentang SC Freiburg di Istanbul pada minggu hadapan. Sedikit perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita ringkas 12 tengah hari dari pusat berita Radio RTM.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Selamat datang dalam Kunyah Kadis. Tinggi tanda untuk anda 11.26 minit pagi waktu ini. Untuk jam yang terakhir bersama-sama dengan saya 12.33 minit pagi. Masih lagi pagi ya. Lagi setengah jam je nak 12 setengah hari. Sekejap je masa berlalu dengan pantas. Edisi hari ini, hari Sabtu. Selamat Hari Guru 2026 buat semua yang bergelar guru, bergelar pendidik. Terima kasih kerana mendidik kami, anak-anak murid, menjadi insan yang berguna. Dan ucapan yang saya ingin kedudukan sama dengan rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Bersama dengan sahabat kita, Sarini Rais. Assalamualaikum, Reza, dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu dan selamat Hari Guru pada semua yang bergelar guru. Ita Chok dari Ipoh hadir layan Nasional hujung minggu hari ini. Diikuti Lishan Lu. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu buat semua rakan pendengar. Siti Jannah juga ada bersama. Selamat beristirahat buat anda-anda semua, rakan-rakan pendengar kita, di samping keluarga santai layan Nasional FM. Pastinya menghiburkan kita hujung minggu kali ini. Ainul Jaafar juga ada bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Teachers Day buat semua yang bergelar guru dari Terengganu. Muhammad Yusof, Nuri Wi, ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu. Salam hujung minggu untuk anda semua yang telah mengantarkan ucapan. Yang lain-lain tu yang mana tak sempat saya keudarakan, Jeb AJ dan semuanya lah, saya tetap baca ucapan anda ya. Yang pastinya, hiburan yang terbaik untuk anda terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

Transport Lunar Minit Pagi waktu ini. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Dan nak sedikit perkongsian untuk status trafik terkini yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Leborai Malaysia. Trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi, antaranya di Leborai Plus, DE1 arah selatan dari Seberang Jaya ke Perai, E2 Leboraya Selatan juga, arah utara Leborai Pasir Gudang ke Kempas dan selepas Bazar Tu Sungai Busi ke Pusat Bandaraya. Arah selatan Kempas ke Leboraya Pasir Gudang, di Leboraya Kesas, E5 arah timur, Sifil ke Kewajipan, diikuti Leboraya LDP, Damansara Puchong, E11 dari Puchong Utama ke Puchong Industri, Tol PJS ke Jabatan Kabel, susur ke Leboraya Persekutuan dan Jalan Majlis ke SS2, manakala arah selatan dari Pencala ke Bandar Utama. Jadi silalah berhati-hati ketika memandu, sentiasa fokus pada pemanduan anda, kurangkan kelajuan dan kekalkan jarak selamat antara kenderaan lain. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kekalkan siaran Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan dendangan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara.

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya di sini Nazri Fahmi Syukri menemani anda selama 6 jam 12 tengah hari sehinggalah pada pukul 6 petang nanti. Terima kasih kepada Reza yang sudah pun menemani anda selama 6 jam juga, 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan hari ini saya akan terus menemani anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang terkini. Jam yang pertama pada waktu ini anda akan mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000, meneruskan segmen Aspirasi sehinggalah pada pukul 1 tengah hari ini. 16 Mei 2026 merupakan hari yang cukup istimewa untuk semua para guru. Selamat Hari Guru untuk semua guru di Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM pada hari ini. Selamat Hari Guru kami ucapkan. Guru Bitara Nadi Negara. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

FM sentiasa di hati. 03-22-82-03-93 dan juga 03-22-82-03-63. Kalau anda nak hubungi saya secara langsung di Nasional FM, talian terus dibuka untuk anda sampai pukul 6 petang nanti. Ingat nombor itu dan simpan nombor itu dalam telefon bimbit anda. Senang saja untuk anda terus hubungi saya bila saya ke udara pada hujung minggu untuk anda berucapan secara langsung di Nasional FM. Kalau malu dan juga segan, boleh pergi ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ nanti anda bolehlah taipkan ucapan anda itu di ruangan gambar saya yang saya sudah pun memuat naik status saya di situ. Ada gambar saya, boleh terus hantarkan komen anda, ucapan anda, nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey? Gunakan dua medium itu untuk anda hantarkan ucapan anda, untuk anda bersembang dengan saya. Jom dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Puncak dari Tan Sri SM Salim dan juga Dato' M. Nasir menghiburkan anda untuk waktu ini dalam segmen Aspirasi, yang mana akan terus memutarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Okey, untuk seketika saya nak kongsikan kepada anda maklumat trafik terlebih dahulu. Sekitar jam 12.30 hari tadi, trafik perlahan selepas keluar Pelasatu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Pandu berhati-hati manakala pengaktifan smart lane di kilometer 437.1 hingga kilometer 443.3 arah selatan. Laluan di antara Sungai Buaya ke Rawang, lorong kecemasan boleh digunakan tetapi hanya untuk kenderaan ringan sahaja di laluan smart lane. Pandu berhati-hati. Dan juga untuk yang lain, ini mengenai kemalangan yang sudah pun berlaku sekitar jam 11 pagi tadi, iaitu di kilometer 272.5 yang menuju ke utara Ipoh, terus saja ke Simpang Pulai. Dan keadaan terkini yang saya perolehi, insiden telah pun selesai dan telah pun pulih. Tetapi jika anda melalui laluan tersebut, diminta sentiasa berhati-hati. Okey, baiklah, itu antara maklumat trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line. Anda boleh pergi ke sana untuk anda mendapatkan maklumat terkini trafik di ibu negara dan juga di Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami pastinya di Nasional FM.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baiklah, seperti biasa untuk waktu ini, terus hantarkan komen anda di Facebook kami National FM. Ada wajah saya di situ, poster yang sama juga anda hantarkan sekarang. Saya nak bacakan sekarang. Ucapan yang pertama daripada Azmi. Assalamualaikum Nazri, selamat tengah hari, selamat santai berhujung minggu. Selamat Hari Guru untuk semua guru-guruku yang pernah mengajarku sehingga aku menjadi orang yang berguna untuk masyarakat dan juga negara. Baik, terima kasih Azmi. Ucapan yang kedua daripada Noriah. Assalamualaikum Nazri, Fahmi, Syukri. Kak Noriah di sini dari Banting, Selangor, dan berucapan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru. Semoga terus menjadi guru yang terbaik, mendidik anak bangsa. Guru ibarat pelita yang menerangi cahaya untuk anak muridnya. Amin. Alhamdulillah. Itu antara dua ucapan yang sempat saya bacakan ketika ini. Nanti insyaAllah selepas berita pukul 1, saya akan baca lagi ucapan anda. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal, terus melakat bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempel, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

0: Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina berucap pada Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam pada itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Kesibukan dan kepadatan kota raya, masih ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. bukan demi ganjaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ni kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Relax.
1: Relax.
0: Relax.
1: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati.
0: Assalamualaikum Relax. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat tengah hari untuk anda semua yang baru saja ataupun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada hari ini. Bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda bermula pada pukul 12 tengah hari tadi sehinggalah penamat penghujung siaran saya bertugas untuk hari ini jam 10 malam nanti untuk edisi 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda yang mungkin baru saja nak menjamu selera, dan selamat beristirahat untuk semua yang sedang beristirahat ataupun mungkin hari ini anda melangsungkan perkahwinan, apa-apa jua aktiviti keraian. Selamat pengantin baru, selamat berjaya dengan segala aktiviti yang anda lakukan pada hari ini. Semoga terus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa pada pukul 1.12 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu Zuhur untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor. Saya di sini di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ini sentiasa dirahmati dan diberikan keberkatan dalam kehidupan kita, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan teruskan berdoa kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Serta jangan lupa untuk teruskan berdoa kepada sahabat kita, saudara kita yang berada di bumi Gaza, untuk terus diberikan kekuatan dan juga untuk terus diberikan kecekalan menghadapi musibah yang mereka lalui ketika ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikit perkembangan info semasa. Program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 yang telah pun bermula pada bulan ini dan bakal berakhir pada bulan Oktober depan dikabarkan melibatkan 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Program ini merupakan inisiatif strategi dalam usaha untuk memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata program tersebut dilaksanakan melalui pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman bagi memperkukuh penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Sama-sama kita berikan yang terbaik untuk kita semua ini. Terus diberikan semangat untuk terus mencintai negara kita Malaysia. Untuk belia-belia Gen Z, Gen Y, Gen X, S, A, B, C, D, E dan sebagainya, teruskan pupuk semangat jati diri, sayangkan negara kita Malaysia. Okey, jom dengarkan lagu indah dulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ha, betul.

03-2283-9033 dan juga 03-2283-6363. Boleh anda kalau nak hubungi, boleh terus hubungi di nombor tersebut untuk saya layan panggilan dari anda. Mungkin anda nak buat ucapan selamat tengah hari untuk semua pendengar Nasional FM, untuk yang tersayang, untuk kawan-kawan dan untuk sesiapa saja pada hari ini, telefon nombor tersebut, okay? Dan kalau anda malu dan juga segan, macam biasalah, satu lagi medium yang boleh anda gunakan adalah anda boleh hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM. Okey, saya nak bacakan ucapan dari Zubir Bujang. Wow, kata dia, ini bukan baru calang-calang orangnya. Berkonti daripada pukul 12 tengah hari sampailah pada pukul 10 malam. Selamat berkonti Nazri. Semoga diberikan kekuatan dan juga semoga terus menghiburkan kami di Nasional FM. Okey, dari Princess Su pula. Assalamualaikum Nazri, happy konti merusi segmen Nasional Hujung Minggu. Selamat Hari Guru 2026. Terima kasih guru yang mengajar saya, Princess Su. Terima kasih Princess Su. Abang Gemas, selamat tengah hari. Jom layan Nasional FM sentiasa di hati. Noxy Moses, Nazri Fahmi Syukri, assalamualaikum, selamat tengah hari. Seterusnya Raja Tun Dr. Philip, assalamualaikum Nazri, selamat tengah hari dan juga selamat bertugas sehinggalah ke tamat siaran nanti. Jalha Ismail, over the top Nazri, terbaik. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Jom kita dengarkan lagu ini, Nasional FM sentiasa.

0: aku.
1: Tolong kira dek, berapa semuanya?
2: RM480 je, Kak.
3: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
4: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
3: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
4: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
3: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
5: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Kita sedia maklum 16 Mei 2026 hari Sabtu merupakan Hari Guru. Dan di kesempatan ini juga saya sempat menghubungi seorang guru yang cukup istimewa ini, Cikgu Kamal, yang semalam bersiaran bersama dengan saya dalam segmen Nasional FM Nasional Pagi untuk segmen 3 Suara Cakap bersama saya dan juga Sonic. Halo, Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam, Nazri.
0: Okey, Cikgu Kamal, ni berada kat mana sekarang ni?
1: Sekarang saya berada di Ipoh lah. Sempena Hari Guru pada hari ni kan. Jadi kita berada di Ipoh lah pada hari ni.
0: Okey, okey, okey. Hari ni Cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit apa aktiviti yang berlangsung sempena dengan Hari Guru di sekolah Cikgu ni hari ni?
1: Okey, hari ni kalau di sekolah kita tak ada sambutan lagi sebenarnya. Sebab hari ni kebetulan negeri Perak menjadi tuan rumah lah sambutan Hari Guru di peringkat kebangsaan yang diadakan di Ipoh lah. Jadi untuk di peringkat sekolah tu, insyaAllah lah pihak sekolah akan mengadakan sambutan pada minggu hadapan pada hari Isnin 18 bulan, insyaAllah.
0: InsyaAllah 18 bulan. Okey, nama ya, sekolah Cikgu, sekolah apa Cikgu?
1: Sekolah Kebangsaan Sri Terenoh.
0: Sekolah Kebangsaan Sri Terenoh, Cikgu merupakan guru besar Cikgu ya?
1: Ya, ya, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Jadi Cikgu sepanjang menjadi guru ni Cikgu, apa yang Cikgu boleh kongsikan cabaran Cikgu menjadi seorang guru ni?
1: Okey, baik Nazri ya. Baik, kalau kita lihat kepada cabaran, baik situasi guru pada masa sekarang ni berbanding dengan suatu ketika dulu lah, pada zaman kita kanak-kanak dulu kan Nazri ya. Yeah. Jadi ianya situasi yang agak berbeza lah. Di mana kalau kita lihat lah cikgu-cikgu dulu bagaimana mereka mendidik, membimbing kita berbanding dengan zaman sekarang ni. Sama-sama lagi sekarang ni zaman, apa nama kita tu, zaman digital kan?
0: Betul.
1: Jadi maklumat AI tu jadi lebih pantas lah. Jadi dia punya cabaran tu agak berbeza situasi itu. Kalau sekarang ni kalau kita tengok, cikgu-cikgu mengajar pun kalau di dalam kelas kebanyakannya menggunakan teknologi-teknologi yang terkini lah. Sama ada menggunakan perisian komputer ataupun peralatan komputer peribadi yang digunakanlah untuk membimbing anak-anak kita di dalam kelas. Di samping alat-alat sokongan, bantuan peralatan, bantu mengajar yang lainlah untuk guru-guru di sekolah, insyaAllah. Malingan zaman kita tu, kalau zaman kita tu kita bersekolah, kita tengok cikgu banyak yang menggunakan kapur tulis kan, di papan tulis kan. Jadi
0: betul,
1: itulah dua kaedah yang berbeza dahulu dengan sekarang. Banyak dia punya cabaran.
0: Allahuakbar. Tapi setiap waktu, setiap zaman tu ada caranya cikgu eh.
1: Ya, betul tadi. Memang dia punya cabaran tu berbeza lah.
0: Baik. Alhamdulillah. Baiklah cikgu, di kesempatan ini cikgu sedikit mungkin boleh buat ucapan kepada semua guru-guru di sekolah cikgu sempena dengan Hari Guru ni.
1: Okey, selamat terima kasih Nazri. Jadi di kesempatan yang ada ni, cikgu nak buat sedikit ucapan kepada seluruh warga pendidik lah di dalam negara kita ni. Teristimewa sekali buat guru-guru di Sekolah Kebangsaan Sri Terenoh. Dan juga buat isteri saya lah, juga seorang cikgu. Tapi sekarang ni dah bertugas di PPD lah, PPD Daerah Tengah, insyaAllah. Jadi kepada semua guru-guru tu bertugaslah dan berikanlah komitmen sebaik yang mungkin untuk membimbing anak-anak didik kita ni. Kerana kalau kita lihat ya Nazri ya.
0: Baik.
1: Jadi guru ni bukan saja sebagai seorang pendidik sebenarnya. Malah guru ni sebagai pendorong, pembimbing, malah penyampailah segala maklumat dan kandungan ataupun yang ilmu-ilmu yang bermanfaat lah untuk anak-anak bangsa kita, insyaAllah. Selaraslah kan Azriya dengan apa nama tema Hari Guru kita pada tahun ni.
0: Guru iaitu, Bitara.
1: Guru Bitara Nadi Negara, Azriya.
0: Betul.
1: Jadi kita kena faham Jadi cikgu harap cikgu-cikgu yang berada di luar sana memahamilah maksud sebenar tema Hari Negara. Kalau kita faham betul-betul maksud Bitara ataupun Aziz sebenarnya mempunyai maksud yang sangat istimewa, Bitara ya.
0: Betul.
1: Bitara ni bermaksud kalau kita rujuklah, itu tiada tandingan ataupun teristimewa lah. Ini khusus lah kalau kita tengok untuk guru-guru kita ni memang insan yang istimewa, insan yang mulia lah Aziz ya.
0: Baik.
1: Walaupun sampailah ingat air hayat kita, nanti kalau cikgu pun dah meninggal Aziz, kita tanya orang tanya, itu kubur siapa? Itulah kubur Cik Kamal. Itulah Cik Kamal. Jadi dikenal dengan ayat-ayat Nabi.
0: InsyaAllah.
1: Profesional, profesional tu profesional yang sangat dihargai dan dipandang mulia oleh masyarakat lah. Ya.
0: Baik, Alhamdulillah. Baik, Cikgu.
1: Dia umpama, dia umpama Nadi juga lah. Nadi kan. Kita masuk guru bicara Nadi, negara Nadi itu kalau kita tengok Nabi, umpama macam jantung lah kan, jantung.
0: Betul.
1: So, jadi kalau kalau jantung itu dah tak bergerak, maknanya seseorang manusia itu mati lah kan.
0: Itu betul.
1: Jadi macam itulah. Jadi macam itulah kalau guru ni, maknanya guru bitara Nadi Negara ni bermaksud, kalau tidak ada profesion perguruan tu di dalam negara kita, maka tak lahirlah, tak akan lahirlah pemimpin-pemimpin masa hadapan kan. Kemudian cendekiawan-cendekiawan dan sebagainya lah untuk untuk dinasti-dinasti itu. Itulah tanggungjawab. Dan juga profesion perguruan itu memang sangat bermakna lah untuk seseorang individu itu. InsyaAllah, Aziz.
0: InsyaAllah. Baik, Cikgu. Terima kasih atas ulasan panjang lebar sebenarnya dengan Hari Guru pada hari ini. Terima kasih banyak, Cikgu.
1: Baik, Nazir. Terima kasih juga kerana sudi lah menempual bersama dengan Cikgu hari ini, insyaAllah.
0: Baik, Alhamdulillah. Okay, salam bersama, Cikgu.
1: Terima kasih, Nasir SM.
0: Ya, terima kasih, Cikgu. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu dia bersama dengan Cikgu Kamal, Guru Bitara Nadi Negara Sambutan Hari Guru 2026. Terus kekal bersama kami, National FM.
2: Selamat pagi,
0: sentiasa di hati.
3: Selamat pagi, Cikgu.
2: Okey, duduk.

Nasrul FM sentiasa di hati. Teruskan lagi berinteraksi bersama saya di sini di Nasrul FM sentiasa di hati untuk hari ini bersama dengan saya Nazri Fahmi Syukri. Okey, untuk waktu ini juga saya nak kongsikan sebuah sedikit perkongsian maklumat program yang berlangsung di Nasrul FM pada hari ini. Cukup istimewa ya, kerana pada hari ini kita ada program Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini secara langsung di Facebook Nasional FM dan juga di ruang udara Nasional FM, kita akan bersama dengan tetamu yang akan berkongsi mengenai atap genting, atap rumpia. Sempena Hari Guru 2026, Guru Bintara Nadi Negara, yang mana hari ini kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang akan menemani anda, yang akan menceritakan sebuah sedikit apakah maksud atap genting, atap rumbia. Semuanya dalam Suara 34 Puncak Prestasi yang akan berlangsung sekitar jam 3.20 minit petang. Okey, jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Teruskan lagi hantar ucapan anda di Facebook kami Nasional FM ataupun boleh hubungi nombor ini 0322820363 dan juga 0322820363. Selepas ini pukul 2 petang berita bakal menyusul. Terus kekal, terus layan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sementara itu, profesion perguruan akan terus dimartabat serta dipastikan warga pendidik mendapat sokongan sewajarnya dalam melaksanakan amanah mendidik generasi madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, peranan guru kini telah berevolusi dan jauh melangkaui tugas hakiki sebagai penyampai ilmu di dalam bilik darjah. Sambutan Hari Guru amat besar maknanya kerana guru bukan sekadar menyampai ilmu, malah pendidik yang membentuk masa depan bangsa dan menjadi penggerak utama kemajuan negara. Usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkat susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion sepanjang 3 tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, pendekatan itu dilaksana secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama MCMC. Seorang bekas ranger hutan ditahan selepas dipercayai memiliki pelbagai bahagian hidupan liar dilindungi bernilai lebih RM550,000. Penahanan dibuat dalam serbuan di Kampung Wokok Batangan Tuaran Sabah. Serbuan dijalankan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan dan Siasatan Khas Bukit Aman bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah. Menurut Komander Datuk Muhammad Zaki Ashar berkata, pemeriksaan di dalam rumah suspek menemukan pelbagai bahagian haiwan dipercayai spesies dilindungi. Antara yang dirampas, tanduk rusa, batang sumbu badak, sisik tenggiling dan kulit ular sawa. Suspek mahu bahan itu dijadikan koleksi peribadi. Switzerland berdepan risiko penyebaran wabak demam babi Afrika ASF yang tinggi. Pejabat Persekutuan Keselamatan Makanan dan Veterina memberi amaran penularan penyakit itu kepada babi ternakan boleh berlaku bila-bila masa, terutama di kawasan yang mempunyai babi hutan dijangkiti. Sebab itu, pengembara digesa tidak membawa masuk daging babi atau daging babi hutan dari wilayah terjejas ke Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Relax.
1: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk waktu ini kita bersua lagi di Nasional FM. Masih lagi bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, yang terus menemani anda bermula pukul 12.30 hari tadi, insyaAllah sampailah pada pukul 9 malam nanti. Okey, seperti biasa untuk waktu ini, perkongsian yang cukup menarik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda, iaitu berkenaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah melancarkan pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK IPT 2026-2030 sebagai kerangka strategik baharu untuk memperkukuh ekosistem keusahawanan universiti dan melahirkan graduan usahawan bertaraf global. Dan pelancaran tindakan itu telah pun disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, sempena Anugerah Keusahawanan KPT 2025 AKKPT 25 yang berlangsung di Ibu Negara pada malam tadi. Ianya bertemakan melonjak keusahawanan, memacu inovasi, melestari masa depan. Pelan 5 tahun itu dijangka melahirkan ramai lagi usahawan holistik yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa melalui pemerkasaan inovasi, penyelidikan dan pengkomersialan teknologi. Itu antara sebuah sedikit perkembangan info semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda nak dengarkan banyak lagi info semasa, jangan lupa dengarkan berita jam 3 petang nanti, okey? Jom dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Dah lapor pendapatan? Dah bayar cukai? Kalau belum, jangan risau. Masih sempat. Jangan tunggu saat akhir. Buat sekarang dengan tenang. Individu dengan pendapatan perniagaan hantar sebelum 15 Julai 2026. Gunakan e-filing untuk lapor pendapatan dan bayar hasil untuk bayar cukai. Mudah, tepat dan selamat. Cukai yang anda bayar membina masa depan negara. Jadi, buatlah dengan yakin dan bangga. Cukai anda, masa depan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
2: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 0377 108 2093. Boleh hubungi saya sekarang kalau anda nak buat ucapan secara langsung di Nasna FM. Kita nak bersama dengan Mak Ngah ni. Assalamualaikum Mak Ngah.
1: Salam, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari Mak Ngah. Dah makan ke belum?
1: Mak Ngah duduk seorang. Petang hari pun masak. Betul. Tengah hari kurang dia dah makan nasi.
0: Oh ya ke? Okay. Alhamdulillah lah. Okey, hari ni dah pun 16 Mei 2026 hari Sabtu ya. Mak Ngah. Jadi ya. Mak Ngah nak buat ucapan kepada siapa ni Mak Ngah?
1: Mak Ngah ucapan pada anak menakan Mak Ngah yang duduk tadi Taman Serewangi. Hai guru, hai ni. Satu anak menakan Mak Ngah yang duduk di Kedera tu. Baik. Kalau dengar. Satu yang Mak Ngah boleh ucapan orang ni walaupun tak jadi guru boleh?
0: Boleh.
1: Mak Ngah ucapan pada berhati Mak Ngah. Pak Wolf agak yang duduk dekat Meru tu. Selamat tengah hari. Dah makan dah ke?
0: Okey.
1: Satu jauh di mata dekat ada hati. Satu kalau masih ada raya ni, mai lewat banyak. Lepas raya ni kot, lepas raya haji kot lurus.
0: InsyaAllah. Lepas raya haji mungkin okay. Musim juga ya. Okey, Mak Ngah. Terima kasih banyak, Mak Ngah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bersama dengan Mak Ngah, keseorangan katanya. Tapi dekat kebun dia ada buah durian, tunggu musim nak luruh. Pada bila tu? Pada selepas saya. Pada bila tu? Katanya selepas hari raya haji nanti. Nantikan, okey? Jom dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Sentiasa.
2: Ada tambah bunyi sikit.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Sedih hati, ya, hari ini Hari Guru 16 Mei 2026, hari Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kita sedia maklum ramai yang menyambut Hari Guru pada hari ini. Ada sekolah yang menyambut Hari Guru, ada sekolah yang akan menyambut Hari Guru pada hari Isnin, ataupun mungkin negeri yang bercuti pada hari Jumaat ataupun Sabtu akan menyambutnya esok hari Ahad. Jadi di kesempatan ini, kalau anda ingin berucapan sama Hari Guru, 0322820393 dan juga 0322820363 boleh hubungi saya sekarang. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Nazri.
0: Ya, siapa nama ni?
1: Abang Fadil dari Kelang.
0: Abang Fadil dari Kelang. Okey, Abang Fadil, sempena dengan Hari Guru ni, ada apa-apa istimewa ke ucapan kepada guru-guru semua ni?
1: Pada Hari Guru, sempena Hari Guru, saya nak ada sebuah pantun untuk Hari Guru-guru sebelum buat ucapan.
0: Okey, apa pantunnya tu?
1: Pantunnya begini ya. Harum mewangi si bunga mawar. Pohon berduri, penuh berduri. Guru-guru sebagai penawar, mengajar murid supaya berbakti.
0: Allahu Akbar, Alhamdulillah. Okey.
1: Jadi saya seterusnya nak buat ucapan pertama pada anak saya yang mengajar di SK Selayang. Seorang lagi itu Ustaz Fazli yang mengajar di SK Selayang.
0: Baik.
1: Yang anak yang kedua, Nur Fazilah, yang mengajar di Setia Alam. Dan seterusnya pada semua guru-guru saya dan seluruh Malaysia. Selamat menyambut Hari Guru. Gurulah yang terbaik di Malaysia. Kalau tidak, kita pun tak akan jadi baik.
0: Betul, insyaAllah. Jadi anak abang dua orang jadi guru, Cikgu Bang?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Berkat berkat ilmu daripada abang juga tu, akhirnya mereka menjadi guru juga, Bang.
1: Ya, itu cita-cita saya.
0: Alhamdulillah. Macam abang bekas guru ke macam mana?
1: Tidak. Saya tidak. Saya tak bukan guru.
0: Okey.
1: Tapi tapi guru di kampung lah, mengajar bidang-bidang agama.
0: Alhamdulillah. Tahniah, abang. Masih lagi meneruskan ke ataupun dah pencing ke macam mana?
1: Masih lagi. Dah 25 tahun.
0: Alhamdulillah. Itu kata pahala tu, pahala untuk akhirat nanti, bang.
1: Ya, insyaAllah. InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih banyak, bang.
1: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia, saudara, antara pemanggil kita yang hubungi pada waktu ini dan buat ucapan. Boleh terus buat ucapan, telefon saja nombor ini, 0322820393 dan juga 0322820363. Jom dengarkan lagu ini, Roslayan, National FM, Sentiasa di Hati.

0: lilin yang menerangi kegelapan hatiku.
1: Dah lapor pendapatan? Dah bayar cukai? Kalau belum, jangan risau. Masih sempat. Jangan tunggu saat akhir. Buat sekarang dengan tenang. Individu dengan pendapatan perniagaan hantar sebelum 15 Julai 2026. Gunakan e-filing untuk lapor pendapatan dan bayar hasil untuk bayar cukai. Mudah, tepat dan selamat. Cukai yang anda bayar membina masa depan negara. Jadi, buatlah dengan yakin dan bangga. Cukai anda, masa depan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Tadi kita kepala.
4: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
3: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
5: Siapa awak ni?
3: Korang tahu apa benda ni?
4: Apa dia?
3: Belut sama belalang kunyit.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Alangkah bahagianya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.

Alah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Okey, persembahan dari Kumpulan KRU dengan lagunya yang berjudul Sayang di Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri. Dan masih lagi kita meraihkan sambutan Hari Guru 2026. Boleh terus hantarkan ucapan anda, ucapan selamat Hari Guru kepada saya, sama ada di Facebook ataupun boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Di Facebook kita ada Princess Su. Assalamualaikum Nazri, selamat berhujung minggu, selamat Hari Guru 2026. Terima kasih guru yang mengajar saya. No Azila, assalamualaikum Nazri, selamat bertugas, selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Nasional FM. Siti Salwa pun sama juga, hadir dari Kedah, terbaik layan hujung minggu 12 hingga 10 malam. Selamat Hari Guru, terima kasih Nazri atas informasi dan lagu-lagu yang terbaik. Kita ada Eli Rika, assalamualaikum Abang Nazri, selamat bertugas. Dan juga Hamdan Arif, assalamualaikum Nazri Fahmi, selamat petang. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Selamat Hari Guru untuk semua guru-guru di Malaysia. Hadir dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor di Nasional FM. Okey, itu antara sedikit perkongsian kita pada waktu ini. Hantarkan lagi ucapan anda di Facebook dan juga di talian 0322820393 dan juga 0322820363. Terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zurner FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melancarkan Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2026-2030. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata Pelan Tindakan 5 tahun itu bertujuan melahirkan usahawan holistik yang mampu bersaing di peringkat global. Pelan melibatkan seluruh spektrum pendidikan tinggi termasuk universiti awam dan swasta, politeknik serta college community TVET. KPT berharap melalui PTKIPT 2026-2030, kebolehpasaran graduan akan terus meningkat dengan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama. UiTM Perlis mengambil langkah proaktif memperkukuh sekuriti makanan negara menerusi penganjuran AgroFair 2026. Program bertemakan menyemai inovasi menuai kelestarian itu menghimpunkan pemain industri, ahli akademik dan komuniti bagi memperkasa sektor agro melalui penggunaan internet benda, kecerdasan buatan dan automasi. Program selama 3 hari bermula 15 Mei tersebut dianjurkan Fakulti Peladangan dan Agroteknologi bersama Ladang UiTM Perlis dengan sokongan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Perlis.

0: Relax satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda untuk hari ini 12 tengah hari sehingga pukul 9 malam nanti untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2020. Terima kasih dan terima kasih kerana anda terus kekal, terus setia bersama kami di Nasional FM. Dan sebentar tadi anda telah pun mengikuti berita jam 3 petang dan insyaAllah berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 5 petang nanti untuk anda mengetahui perkembangan terkini yang lebih lanjut lagi di Nasional FM. Sementara itu saya nak kongsikan sedikit perkembangan info semasa. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara mula diselesaikan hari ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran sekolah tidak terganggu, dan menurut beliau lagi pengisian jawatan tersebut penting dalam memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah. Tambah beliau lagi, KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga. Ini merupakan satu berita baik untuk semua guru-guru di Malaysia. Apatah lagi hari ini merupakan sambutan Hari Guru. Sempena dengan Hari Guru di Nasional FM, jangan lupa seketika sahaja nanti tepat jam 3.20 minit petang, Suara 34 Puncak Prestasi sempena dengan Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara, kita akan bersama dengan 3 orang wakil guru yang akan memperkatakan atap genting, atap rumbia. Apakah maksud atap genting, atap rumbia? Semuanya dapat anda dengarkan dalam Suara 34 Puncak Prestasi pada pukul 3.20 minit petang ini. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Kembali semula selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Zizan, Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Apa? Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat petang. Sudah pun pukul 3.23 minit petang pada waktu ini. Suara 34 Puncak Prestasi seperti biasa ke udara. Pada hari ini, insyaAllah kita akan ke udara. Kita akan memperkatakan sesuatu yang cukup istimewa. Dan di Konti Nasional FM, pada hari ini ada 3 orang tetamu yang telah pun hadir dan kita dah pun live di Facebook macam biasa bersama dengan pendek saya pada hari ini, Hanim. Jadi anda boleh follow, like dan juga share Facebook live untuk anda mengikuti secara langsung Suara 34 Puncak Prestasi. Jadi yang pertamanya, selamat datang kami ucapkan kepada teknologis iaitu Haji Muhammad Khizir bin Ahmad selaku pengerusi Makara Seni dan juga penerbit. Dan juga seterusnya bersama dengan Lin Haslinas, selamat datang. Dan juga Wan Nur Aida Syakinah. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Okey, yang pertamanya Tuan Haji. Katanya datang dari Seremban Tuan Haji. Negeri Sembilan eh?
2: Sembilan. Tapi saya ni rumah saya di Bangi lah.
1: Oh, di Bangi lah. Ya, okey. Alhamdulillah. Okey, macam Tuan Haji selaku pengerusi Makara Seni Tuan Haji. Ya. Sudah berapa lama terlibat dengan dunia seni Tuan Haji?
2: Terima kasih. Nazri ya.
1: Baik.
2: Kerana mengundang kami di National FM. Okey, pertanyaan tu berapa lama terlibat tu? Sebenarnya dalam pendidikan.
1: Baik.
2: Kami bagi saya memang selalu terlibat lah. Sebab saya semasa bertugas saya memantau sekolah.
1: Baik.
2: Ataupun anak buah di bawah jagaan saya ada yang enggak sepantan tentang mata pelajaran seni.
1: Okey, okey.
2: Dan tak secara langsung lah.
1: Tak secara langsung lah.
2: Jadi, penglibatan tu agak lama jugalah.
1: Alhamdulillah. Sehinggalah ke hari ini.
2: Sehinggalah ke hari inilah.
1: Dan difahamkan sudah pun berbincin tuan eh?
2: Ya, saya dah bersara dah.
1: Sejak tahun 2000?
2: 2022.
1: 2022. Kehidupan selepas berbincin macam tuan?
2: Ya. Kalau kita tidak aktif berpersatuan ataupun dalam NGO.
1: Baik.
2: Kemungkinan kita... Diri kita akan layu lah.
1: Betul.
2: So ruang-ruang kosong kita isilah dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh NGO.
1: Alhamdulillah. Okey, itu bersama dengan teknologis iaitu Haji Muhammad Khizir bin Ahmad dan bersama dengan Lin Haslinas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, alhamdulillah. Sihat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ah, asal mana ni? Iya ke? Asal mana tuan?
3: Saya asal dari Kedah.
1: Oh, dari Kedah. Ya. Okey. Dan sekarang ni, seperti mana kita sedia maklumlah, dah berapa lama terlibat dalam dunia seni ni?
3: Dah berapa lama eh? Oh, lama. Saya bermula lah dari sekolah rendah lah.
1: Okey.
3: Umur 12 tahun sampai ke hari ini. Hari ini bulan depan saya 50 tahun.
1: Ya Allah, ya Tuhanku. 50 tahun. Tapi umur belum 50 lagi kan?
3: Umur lagi sebulan.
1: Eh, jangan. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita sedia maklum macam Puan ni sendiri terlibat secara langsung untuk teater ini dalam teater yang kita akan bincangkan nanti ni. Ya. Memang akan terlibat secara langsung daripada awal sampai habis lah.
3: Secara langsung.
1: Okey. Okay,
3: sepenuhnya.
1: Okay. Sepenuhnya. Okey, di sebelah Lin, Wan Nur Aida.
4: Ya, saya.
1: Ya, asal mana tuan?
4: Asal saya dari Terengganu.
1: Oh, Terengganu kat mana?
4: Dekat Dungun.
1: Oh, dekat Dungun. Okey, aktiviti selain daripada buat teater, buat apa lagi?
4: Setakat ni saya sebagai tenaga pengajar.
1: Okey.
4: Institut Pendidikan. Dan untuk teater ni bagi saya sebenarnya saya dulu belajar pun dalam kesusasteraan.
1: Baik.
4: Jadi saya pernah juga melakukan teater ni dan saya imbau kembali dengan menyertai teater ni.
1: Hari
4: ni. Jadi satu pengalaman yang bagi saya barulah.
1: Okay.
4: Dan perlu saya rebut lah.
1: Baik. Masing-masing kita dah cerita pasal teater. Okey, hari ini kalau anda tengok dekat Facebook live kami pada waktu ini, tajuk dia Atap Genting Atap Rumbia. Ini yang kita nak kongsikan sepanjang siaran kita untuk Suara 34. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit Atap Genting Atap Rumbia. Apa kena mengenanya dengan sambutan Hari Guru pada kali ini?
2: Okey, baik. Terima kasih ya. Jodol Atap Genting Atap Rumbia ni, naskah ni telah lama eh.
1: Baik.
2: Semenjak 1968.
3: Ya.
2: Oleh
3: Kala Dewata.
2: Kala Dewata. Yeah.
1: Okey.
2: So di dalam apa ni penceritaan ini, okey. Dia menampilkan nilai-nilai murni masyarakat. Dan juga tentang pengajaran dan pendidikan.
1: Baik.
2: Dan juga tentang apa aktiviti-aktiviti yang dahulu sepatutnya nilai-nilai murni itu diamalkan oleh generasi-generasi sehingga kini lah.
1: Baik.
2: Yang ada dalam penceritaan itulah. Jadi yang sebab tu kita pilih ataupun kita nak tampilkan semula Atap Genting Atap Rumbia ni untuk tuntunan umum lah.
1: Dibawa semula tu ni.
2: Dibawa semula ya.
1: Pada tahun 1968 dan diterbitkan semula. Pada tahun tersebut kali pertama itu, maafkan saya lah, mungkin saya kurang tahu sedikit lah kan. Atap Genting Atap Rumbia juga dalam teater juga pada waktu itu.
2: Kalau ya dalam teater. Tapi dalam drama yang dikeluarkan oleh RTM pun ada juga.
1: Okay.
2: Sebab Atap Genting Atap Rumbia ni telah banyak di apa?
3: Restage.
2: Di restage.
1: Okey.
2: Banyak kalilah.
1: Banyak kalilah.
2: Banyak kali. Sebab dia banyak nilai-nilai yang perlu dipelajari dalam penceritaan ini.
1: Okey. Itu kita akan kongsikan nilai-nilai yang ada dalam Atap Genting Atap Rumbia. Baik, untuk Lin sendiri, saya difahamkan Lin juga memegang watak Cik Hindun.
3: Ya.
1: Cerita sikit watak Cik Hindun tu dan apa yang mendorong macam puan ni terlibat untuk teater ini.
3: Baiklah, sebenarnya antara faktor utama saya menerima tawaran untuk terlibat dalam produksi ini ialah disebabkan watak yang diberikan kepada saya lah. Watak Cik Hindun ni sebenarnya saya sangat sangat menarik untuk diterokai sebenarnya. Jadi pada saya, Cik Hindun ni sebenarnya bukan watak antagonis biasa-biasa ya.
1: Okay. Ya.
3: Pada luaran dia memang kita nampak Cik Hindun ni seorang yang sangat sombong, mementingkan status, memang memandang rendah semua orang di sekelilingnya. Tapi sebenarnya watak ini lahir daripada cara beliau melihat kehidupan di sekelilingnya.
1: Okay.
3: Sangat mempengaruhi persekitaran lah. Persekitaran sangat mempengaruhi kehidupannya. Jadi sebagai pelakon, saya sangat suka watak sebegini yang mempunyai pelbagai lapisan emosi. Banyak bermain dengan emosi lah, dan juga simbolik-simbolik dalam dalam dialog yang dilontarkan tu.
1: Wow. Macam tuan tuan memilih selaku apa penerbit Makara Seni ini, Atap Genting Atap Rumbia ni, puan melihat apa yang pertama apabila memilih Lin ni sebagai watak Cik Indon ni?
2: Kalau mengikut apa dia Lin punya perwatakan ni,
1: okay,
2: sebab saya dah melihat banyak apa ni teater yang telah dia lakonkan.
1: Okay.
2: Dan dia boleh bawa.
1: Dia boleh bawa watak
2: ni. Dia boleh bawa. Dan dia unik lah. Dia ketegasan dia.
1: Okay.
2: Kemudian lontaran suara dia yang jelas. Dan kalau kita melihat semula apa lakonan yang dia buat tu, memang kita terpesona lah.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Jadi pemilihan yang tepat tu eh?
2: Benda yang tepat.
1: Alhamdulillah. Okey, Wan Nur Aida Syakinah. Orang Besut Terengganu eh?
4: Tak, saya orang Dungu. Orang
1: Dungu, minta maaf. Minta maaf sebab saya apa, saya diarahkan pergi ke Besut nanti. Okey, Wan Nur Aida Syakinah. Watak Samsiah. Sama dengan watak apa, sama dengan nama isteri saya ni, Samsiah. Okey. Watak Samsiah ni bagaimana?
4: Watak Samsiah ni dia merupakan seorang gadis remaja yang berusia 19 tahun.
1: Okey, oh muda lagi.
4: Muda. Dan saya diberi tugas ni, bagi saya macam okey, mungkin orang melihat saya masih muda, mungkin.
1: Baik. Masih muda lagi.
4: Masih muda, tapi saya dah umur 35 tahun.
1: Alhamdulillah.
4: Dan watak ni sebenarnya dia dia bergelut dengan konflik keluarga dan konflik antara percintaan dia dengan Samsudin.
1: Okey.
4: Dan macam mana dia nak atasi masalah tersebut dengan berbincang dengan ahli keluarganya, dengan orang gajinya, macam mana dia nak realisasikan hasrat dia untuk berkahwin dengan Samsudin tu.
1: Okey. Bila cerita pasal orang gaji, Maknanya anda ini dalam watak tu sebagai apa, anak gadis orang kaya lah maksudnya.
3: Ya, anak Cik Hendun.
1: Yeah. Oh, anak mak dia. Okey. Okay. Bapaknya siapa?
3: Oh, bapaknya kita simpan. Encik Jamal.
1: Encik Jamal. Okey. Tuan, karya Kala Dewata yang kita sedia maklum ni syarat dengan nilai masyarakat macam tuan kata kat tadilah. Yeah. Banyak isi pengisiannya dan juga sebenarnya kalau ditebikkan pada untuk kali ini, apa mesej utama yang nak disampaikan sebenarnya?
2: Mesej utama dia ialah kita tidak boleh memisahkan manusia daripada akar budaya, nilai dan nilai kemanusiaan itu.
1: Baik.
2: Walaupun kita ada perbezaan dari segi material, tetapi nilai-nilai murni perlu dijaga. Tak semestinya orang yang tidak kaya itu tak ada nilainya. Maksud dia begitu.
1: Okey.
2: Dan bagi orang yang berada, orang kaya ini tak perlu menyombong sehingga memperlekehkan orang lain ataupun merendahkan martabat orang lain dalam penceritaan ini.
1: Okey, baik. Atak Genting, Atak Rumbia, seperti kita pada awal tadi kita mengatakan lebih kepada orang tua, ceritanya berkisah mengenai guru kan? Yeah. Okey, datangnya bagaimana tu? Mungkin ramai tahu tu, Atak Genting, Atak Rumbia. Guru kenapa? Kalau kita kan jadi plot ceritanya macam daripada Kak Lin dan juga Samsia ni, keluarga, dia biasa ahli keluarga. Dan bagaimana nak ceritakan tu? Nak disampaikan kepada pendengar National FM ni.
3: Okay. Boleh. Dia sebenarnya macam ni. Kenapa guru sebabnya dalam naskah ini dia sebenarnya naskah kekeluargaan.
1: Okay,
3: naskah kekeluargaan ini menceritakan tentang sepasang anak muda lah yang baru nak mula mengajar. Jadi bila yang si lelakinya ditugaskan mengajar di kawasan pedalaman dan yang perempuannya di bandar, jadi inilah yang menimbulkan pertentangan. Konfliknya mula timbul di sini. Pertentangan yang ditimbulkan oleh mak si Samsiah ni tadi. Jadi yang simboliknya dalam cerita ni, macam saya katakan lah, dialog-dialog yang digunakan, simboliknya contoh kita gunakan Atap Genting. Baik. Atap Genting ni sebenarnya mewakili keegoan, kesombongan. Jadi Atap Nipah, Atap Rumbia mewakili rendah diri, sopan, adat-adat dan nilai yang masih dibawa. Jadi pertembungan antara konflik inilah yang menjadikan masalah kepada cikgu-cikgu ini untuk menjalinkan hubungan lah, untuk untuk membina rumah tangga. Jadi disebabkan posting jauh je cerita dia. kena torture habis.
1: Kebetulan pula tadi Menteri Pendidikan pun maklumkan untuk memendekkan lagi tempoh untuk bagi mereka guru-guru yang duduk berjauhan ni katanya. Okey, baik, kita akan berehat seketika. Sebab saya nak siarkan lagu ini sebenarnya, Guru Malaysia. Saya fahamkan lagu ini juga ada dalam cerita ini tuan.
3: Ada.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu dan kita akan kembali semula untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi teater Atap Genting, Atap Rumbia.

0: telah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Okey, sempena dengan Hari Guru, teater yang cukup istimewa Atak Genting Atak Rumpia seperti mana yang dimaklumkan tadi bahawa melibatkan guru yang mengajar di pendalaman. Jadi kalau macam katakannya Atak Genting ni memperlihatkan kedudukan seseorang itu di tempat yang tinggi. Dan juga Atak Rumpia ini pula adalah memperlihatkan seseorang itu pula yang mana penuh dengan nilai-nilai budi yang baik, sopan santun dan sebagainya. Okey, tadi kita dah bersama dengan Tuan Haji bersama dengan Lin. Saya nak bertanya jugalah kepada Wan Nur Aida.
2: Ya, saya.
1: Okey, Wan Nur Aida selaku antara pelakon di sinilah. Cabaran utama anda, adakah ini teater yang pertama kali ke atau bagaimana?
2: Jika diikutkan, kalau saya berlakon di DBP ni, ini adalah pertama kali.
1: Oh, pertama kali.
2: Pertama kali ditawarkan oleh Puan Lin.
1: Okey.
2: Dan saya cuba sahut cabaran ni demi anak-anak didik saya. Itu tujuannya.
1: Okey.
2: Saya nak bawa pengalaman yang betul-betul tu. Dan saya boleh ceritakan balik pada mereka. Itu tujuan saya.
1: Apa yang dalam hati anda sendirilah kan?
2: Yeah.
1: Apabila nak membawa watak ini, watak Samsiah ni. Cabar utamanya apa yang anda boleh katakan susahlah?
2: Paling susah adalah nak berlakon dengan Mak Indun.
1: Kenapa pula?
2: Sebab nada dia sangat tinggi. Dengan saya pula nak bawa watak yang lembut kan. Jadi kita kena taat dengan mak kita. Kita kena akur. Dan itu bagi saya dengan pelakon yang agak hebat ni sebenarnya. Kita nak sama ratakan tu. Itu adalah satu cabaran yang besar bagi saya.
1: Siapa yang macam Tuan Haji sendiri memilih Wan Nur ataupun Kak Lin sendiri yang memilih?
3: Saya
1: Berbincang
3: dengan Puan Lin.
1: Okey.
3: Supaya cari watak-watak yang sesuai. Sebab Lin dah keras. So cari kalau kita cari anak yang keras juga.
4: Kami sebenarnya kami dah duduk berbincang dulu sebelum kami putuskan watak-watak. Dan Aida ni dia datang audition kita orang.
1: Okay. Datang sesi uji bakat untuk watak Samsiah ni lah.
4: Untuk watak Samsiah.
1: Berapa ramai datang uji bakat untuk watak
4: waktu
1: ni?
4: Waktu uji bakat tu ramai juga.
1: Okay.
4: Tapi
1: dia lah
4: pertama sekali kita tengok pun kita dah tertarik. Okey lah kita kita lock.
1: Okey, macam mana boleh pergi ke sesi uji bakat ni?
2: Kalau ikutkan saya ditawarkan oleh saya punya majikan.
1: Okey.
2: Dan saya kata boleh saya cuba dulu kali ni. Dan tak sangka saya diterima pada waktu tu.
1: Okey,
2: saya terus tak apa, saya cuba sahut macam tu je lah.
1: Alhamdulillah. Okey, bila cerita pasal watak pelakon dan sebagainya, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit. Secara keseluruhannya berapa ramai yang terlibat dalam teater ini?
3: Okey, watak-watak yang terlibat dalam teater ini ada 10 orang.
1: Baik.
3: Seperti Encik Jamal, Encik Indun lah.
1: Okey.
3: Kita bagi Encik Indun, Samsiah. Kemudian Pak Abu dan Mak Temah ni lah pasangan suami isteri yang bekerja.
1: Okey.
3: Sebagai tukang kebun. Di apa ni, Cik Indun punya
4: Atap Genting.
3: Dia Atap Genting lah.
1: Okey.
3: Dia. Kemudian ini yang Samsudin yang nak melamar tu. Berumur 24 tahun. Yang dia betul-betul tak putus asa. Berapa kali dia datang jumpa Cik Indun ni.
1: Nak melamar juga.
3: Melamar tapi dia reject. Dia suruh balik dan sebagainya. Tapi kesudahannya nanti memang seronok lah kita tengok kan.
1: Baik.
3: Tu. Kemudian kita ada juga watak Pak Saleh. Yang bapa pada Samsudin.
1: Baik.
3: Pada pihak lelaki tu. Mak Pia, isteri pada Pak Saleh, itu mak pada Samsudin.
1: Baik.
3: Kemudian Minah dan Kasim, pasangan suami isteri yang merupakan saudara kepada Samsudin dari kampung yang turut terlibat dalam dinamika hubungan antara dua keluarga ini.
1: Alhamdulillah. Okey. Jadi tempoh latihannya, kita sedia maklumlah untuk mempersembahkan sesuatu teater ini memerlukan komitmen yang cukup tinggi.
4: Ya.
1: Mungkin boleh kongsikan sedikitlah cerita pengalaman berapa lama untuk latihan sebelum dipentaskan kampanye pada 18 dan juga 19 ni.
4: Ya, 18-19 Mei. Tempoh latihan sebenarnya nak kata panjang tak panjang, pendek tak pendek lah. Kalau nak kata cukup, memang tak pernah cukup lah. Walaupun lama macam mana pun.
1: Baik.
4: Tapi nak kata lama, tak lama sangat lah. Sebab dalam hampir sebulan macam itulah, sebulan lebih sikit. Itu pun sebab masing-masing pelakon dan juga kru teknikal kita masing-masing ada komitmen masing-masing. Mm-hmm. Jadi kita terpaksa ambil kira faktor-faktor personal masing-masing jugalah. Mm-hmm. Mungkin hari ni pelakon ni ada, pelakon lain tak ada. Terpaksa sikit-sikit macam tu.
1: Okay.
4: Tapi bila dah dekat hampir-hampir ni, alhamdulillah, mm-hmm, semua memberi komitmen yang terbaik lah setakat ni.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Macam apa Wan Nur, komitmen yang diberikan bagaimana sepanjang latihan dengan kerja hakiki lagi. Sebab kita sedia maklumlah bahawa Puan Nur pun seorang pejabat awam kan. Yeah. Jadi bagaimana membahagikan masa tu?
2: Okay. Kalau aspek membahagikan masa, saya, kita latihan dah petang.
1: Okay, petang.
2: Jam 5 tu dah pergi daripada tempat kerja saya tu sebenarnya tak jauh sangat.
1: Okay.
2: Dalam 5 lebih macam tu. Terus gerak dan latihan sampai malam.
1: Sampai malam.
2: Lepas tu berterusanlah seminggu setiap hari.
1: Apa yang susahnya untuk bawa watak samsiah ni sebenarnya?
2: Apa yang susah?
1: Apa yang susahnya? Okay. Apa yang susah? Okey, kita ambil dulu lah. Apa yang susah, apa yang senang?
2: Apa yang susah? Okey. Apa yang susah, kita nak bawa emosi,
1: emosi
2: dalam
1: tu,
2: watak tu sebenarnya. Sebab watak dia ni macam sedih. Lepas tu dia tertekan. Lepas tu dia rasa macam mana nak selesaikan masalah tu kan. Jadi macam itu yang paling susah. Tapi sebenarnya bila saya berdepan dengan Samsudin tu, yang paling susah saya bila pengarah minta saya bawa watak manja tu.
1: Ah, sudah.
2: Itu yang mungkin sebab dia nampak saya ada watak manja sikit. Itu yang kita nak bagi, nak tarik audien kan.
1: Kita akan rahsiakan siapakah watak Samsudin tu. Nanti kita rahsiakan sebab anda semua
4: kena
1: nak
4: datang.
1: Tahu kena datang pada 18 dengan 19 tuan eh.
3: Ya, ya.
1: Di mana tu? Boleh kongsikan sikit?
3: Di Balai Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Kuala Lumpur. Bermula pada pukul berapa?
3: Pukul 8.30.
1: 8.30 malam.
3: Tapi lah, pukul 8 dah boleh masuk dah.
1: Okey.
3: Pustaka tak pemuda. Sebab teater ni saya rasa lama juga. Hampir
4: 2 jam.
1: Oh, lama. Walaupun hanya menggunakan 10 pelakon sahaja.
3: Yeah. Sebab dia terlalu banyak dialog ni.
1: Baik.
3: Tapi dialog-dialog yang memberi pengajaran. Dengan ada kata-kata sinis, kata-kata memujuk dan sebagainya.
1: Ini menarik untuk kita kongsikan ni.
3: Ya, betul.
1: Sebab dialog ni, sebab katanya banyak dialog. Untuk setiap babak tu ada bermacam-macam dialog. Ini cabaran untuk pelakon ini.
4: Dia lebih untuk kepada simbolism lah. Dialog je tu. Jadi kita nak kata tidak secara direct, tidak. Tapi kita menggunakan kata kias banyak.
1: Kiasan.
4: Contoh macam saya sebut tadi lah, atap genting. Atap genting mencerminkan apa? Atap rumbia mencerminkan macam mana? So banyaklah yang tersirat dalam cerita ni. Memang kalau dengar, memang kena dengar. Kita tak boleh nak faham direct macam mana. Dia kena fikir dulu.
1: Bila menonton ni, mereka akan melihat dan juga mereka akan
4: mendengar.
1: Bukan menonton saja, menonton hanya tengok apa yang berlaku, tetapi juga kena pelajari.
4: Betul.
1: Kena faham.
4: Fokus dan kita kena fikir semula apa yang tersirat yang nak disampaikan ni.
1: Okey. Baik. Kita akan break seketika terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas ni sebab kita sedia maklum cerita pun mengenai cikgu. Lagu ini untuk anda. Terus kekal bersama kami di National FM, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Okey, ini sebuah lagu juga dari kumpulan Khalifah Cikgu. Cikgu Ayu. Nama yang cukup sinonim untuk semua cikgu-cikgu. Yeah. Yang sedang mengajar Cikgu Ayu ke, Cikgu Man ke, apa semua cuba. Sebab nama cikgu ni kita sedia maklumlah cukup besar sebenarnya. Bukan cikgu yang mengajar di kelas je, Tuan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Bagaimana Tuan Haji?
1: Dia, kalau cikgu pemandu kereta, apa ni, mengajar kereta pun kita panggil cikgu juga.
0: Sama juga juga, kan?
1: Cikgu juga. Mana-mana tenaga pengajar.
0: Itu dia.
1: Kita kategorikan sebagai cikgu.
0: Okey. Yeah. Macam Tuan Haji sendirilah, selaku pengurusi Makara Seni dan juga penerbit untuk kali Atak Genting Atak Rumbiah. Apa yang Tuan Haji ingin katakan, harapkan? Kerana kita sudah maklumlah, tak lama lagi dah ni. 18 dengan 19. Hari ni dah pun 16 hari bulan.
1: Okey, bagi saya produksi ini menghimpunkan ramai insan teater lah sebenarnya. Sebenarnya di luar sana tu banyak persatuan teater sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang begitu bergerak begitu aktif. Dan tahniahlah kepada apa ni, yang penggiat-penggiat seni ni. Sebab menghidupkan terutama seni teater lah. Ya. Walaupun dalam keadaan sekarang yang macam kat apa ni, bukanlah kata apa ni, dengan yang mencabar lah.
0: Betul.
1: Sebab kalau kita tengok generasi sekarang ni dengan nilai-nilai yang kurang, kita tengoklah, kalau kita lihat dengan mata kita sendiri.
0: Betul.
1: Sopan ni kurang sopan lah. Bukan semua lah. Segelintir lah. Jadi dengan adanya apa ni, persembahan teater ni, kalau mereka terlibat lagi baik lah. Paling tidak pun dia menyaksikan, menonton teater ni.
0: Bila menyaksikan, menonton, mereka dapat mempelajari.
1: Dapat mempelajari sesuatu.
0: Ah. Ya.
1: Sebab dia berbeza apa ni, teater ni kalau kita tersilap dialog dia lain. Kalau syuting drama dia boleh cut dan
0: betul
1: kan, kan. Tu saya respect lah kepada pelakon-pelakon teater ni.
0: Jadi macam mana bila Tuan Haji berkata-kata, sebab kita sedia malam untuk Atak Genting Atak Rumbiah, banyak dialog yang dipersembahkan ataupun diucapkan, diluahkan oleh semua pelakon-pelakon. Bagaimana Tuan Haji melihat untuk apa, kesilapan tu tetap akan ada, untuk mengurangkan tu bagaimana Tuan Haji?
1: Jadi apabila dia, mereka ni berlatih berhari-hari.
0: Okey.
1: Sampai ke malam, saya pun ada.
0: Okey.
1: Dan saya tengok gigih. Kadang-kadang ada juga yang dia tertinggal.
0: Okey.
1: Dialog itu. Tetapi apabila kita berbetul kembali, diulang balik, setakat ni seperti teater-teater sebelum ni, okey. Memang boleh improve lah.
0: Alhamdulillah. Dan
2: keserasian itulah teruk dalam produksi itu sangat penting.
0: Ya, itu betul.
1: Dan saya ambil kesempatan sebelum ini, sebelum masa ini, berterima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya lah.
0: Baik.
1: Di atas geran sokongan GSSK, geran sokongan sektor kebudayaan. Memang Kementerian Motek yang bagi ni.
0: Baik.
1: So kita jalankan dengan peruntukan yang dana yang dibagi pada kita lah. Dan juga terima kasih kepada Dewan Bahasa.
0: Betul.
1: Dan pustaka yang memberi tempat dan kemudahan, banyak kemudahan dibagilah.
0: Saya lepaskan macam kita bincang pada awal tadi juga berkenaan tentang skrip ini, Kala Dewata.
1: Ya.
0: Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit dengan masa yang ada sikit, Tuan Haji. Yang mana skripnya 100% dari yang telah pun dibukukan oleh Dewan Bahasa Pustaka.
1: Ya. Kalau kita tengok buku itu yang lama dulu, masih ada lagi version yang lama, versi yang lama itu. Dan di situlah setiap dialog ni kita tak ubah.
0: Baik.
1: Kecuali mungkin penyampaian keras dan lembut aja yang mungkin berbeza antara persembahan yang lain-lain tu.
0: Baik.
1: Jadi memang yang asal.
0: Yang maknanya Kala Dewata ni ayah kepada
1: Azmi Mustafa lah.
0: Azmi Mustafa. Allahyarhamah Azmi Mustafa. Baik, baik. Okey, masih yang ada ni untuk Puan Lin lah. Lagi 2 hari masih yang ada. Puan Lin, bagaimana ramai nak tahu juga persiapan terakhir selaku pelakon, selaku ibu yang cukup tegas. Kalau Puan Lin memang tegas ke, Puan Lin? Puan Lin sebagai ibu ke macam mana?
2: Saya sendiri manja.
0: Saya manja.
2: Tak adalah. Okey. Persiapan akhir lah dipanggil kan?
0: Baik, baik, baik.
2: Kami sebenarnya lebih kepada penumpuan kepada emosi masing-masing lah. So masing-masing fokus kepada emosi dan juga penghayatan watak masing-masing. Jadi kita dah tak kacau sebab masing-masing dah insya-Allah skrip pun dah dalam kepala, dah boleh hadam insya-Allah. Jadi kita pertama sekali selalu kita pesan kepada produk SeaTeam, kesihatan lah kena jaga.
0: Betul.
2: Kan, jadi strategi apa, stamina kena cukup supaya lontaran kita nanti jelas dan cantik lah bila kita berada di atas pentas. Benda-benda tu lah, fizikal memang kena jaga, emosi kena jaga, apa orang kata, hubungan kekeluargaan, yeah, yang harmonis sesama ahli produksi tu memang kita sangat menjaganya. Sebab kami bukan sahaja kami sahaja warga pendidik sahaja yang berada di dalam produksi ini. Kami juga ada beberapa pelajar yang terlibat, right, yang membantu kami dari segi teknikal, yang dah biasalah. Contohnya kami ada beberapa pelajar dari sekolah bimbingan jalinan kasih. Dan pelajar-pelajar ini sangat bagus

0: si kami.
1: Mm-hmm.
0: Selain itu, kami juga ada warga pendidik dalam produksi ini, di mana masing-masing faham situasi masing-masing.
1: Alhamdulillah. Sedikit lah, Puan Lin, antara dialog Puan Lin. Ada ke Puan Lin? Sedikit-sedikit.
0: Sedikit.
1: Dialog yang diutarakan tu.
0: Okey. Aku betul-betul tak faham lah. Sikit kan?
1: Sikit. Itu marah kepada?
0: Samsiah.
1: Samsiah. Samsiah jawab apa? Okey, Samsiah. Samsiah pula lah. Aida. Yeah. Wataknya Samsiah tapi namanya Aida. Wan Aida eh. Wan Nur Aida. Okey, Wan Nur Aida. Untuk terakhirnya mungkin kata-kata terakhir untuk penonton supaya hadir. Apatah lagi juga ini bukan satu kali pertama dalam pementasan teater ini untuk anda sendiri.
2: Okey, untuk sebagai penutup lah.
1: Baik.
2: Okey, di sini saya ingin menjemputlah semua hadir pada malam 18 hingga dan 19 untuk persembahan teater ni, sebab teater ni sangat menarik untuk kita ketengahkan kepada generasi muda. Sebab walaupun orang kata ianya teater lama, bagi saya kita dah memberi nafas baru pada teater ni, dan kita perlu bawa benda ni pada generasi muda supaya mereka tahu nilai teater yang lama tu sangat berharga untuk kita hayati pada generasi zaman sekarang ni.
1: Alhamdulillah. Jadi mereka boleh hadir pada tarikh tersebut untuk untuk bersama dengan semua para pelakon ni.
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak.
3: Terima kasih
1: kepada Tuan Haji. Terima kasih juga kepada dua pelakon kita pada hari ini kerana sudi bersama kami meluangkan masa. Selepas ni ke mana? Selepas habis ni,
0: terus berlatih.
1: Berlatih lagi sampai pukul?
0: Sampai tengah malam.
1: Sampai tengah malam. Selamat berlatih. InsyaAllah kita doakan semoga teater ini yang bakal berlangsung pada 18 dan juga 19 hari bulan di Dewan Bahasa dan Pustaka Atak Genting Atak Rumbiak ini akan terus mendapat sokongan dan juga mendapat perhatian dan juga penonton yang ramai hadir nanti, InsyaAllah. Terima kasih banyak, Tuan.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Baik, kita akan untuk 1.34 dan sampai ke penghujungnya memperkatakan satu teater yang cukup menarik, Atak Genting Atak Rumbiak. Dan ini antara lagu yang dipersembahkan, lagu untuk teater ini, iaitu Guru Malaysia, sempena dengan Hari Guru 2026.

Dengarkan suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 3.20 petang selama 34 minit hanya di Nasional FM.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit perkembangan info semasa pada waktu ini. Sebanyak 18

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
2: Tiba masanya selama 4 jam anda mendengar Warna 4.

Nasional FM sentiasa di hati. Terus hantarkan lagi ucapan anda di Facebook kami. Untuk waktu ini, untuk anda hantarkan ucapan anda, tak kisahlah apa je ucapan, nanti saya akan bacakan. Dan kalau nak hubungi, nombornya 03-2282-0393 dan juga 2282-0393. Khatijah Muhammad Amin, assalamualaikum Nazir, selamat bertugas. Salam hari Sabtu untuk semua guru-guru, untuk cikgu-cikgu di mana juga anda berada, terutamanya buat adikku Rohani Muhammad Amin, suami cikgu Syukri di KV Besut, adikku di Ipoh dan juga di Nilai Puri. Untuk semua cikgu, selamat hari guru, semoga sentiasa ceria selalu. Hantarkan lagi ucapan anda pada waktu ini, nanti saya akan bacakan, okey? Dan seperti biasa, sebagai panduan muslimin dan muslimat, pada pukul 4.35 petang nanti, maksudnya waktu solat fardu asar, untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahu ni
1: Fahan.
0: Ha?
1: Awak
2: okey
1: tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut dan
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa. Lepas petang,

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya? Guru antara pekerjaan yang sangat mulia. Kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat. Mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan. Banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Dan guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi education itu di dalam lapangan seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakin.

Persembahan dari Ziana Zain dengan lagunya Kembara di Tanah Gersang. Syukur alhamdulillah untuk waktu ini bagi anda yang telah pun menunaikan solat fardu asar. Alhamdulillah. Dan insyaAllah azan maghrib untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya, azan akan berkumandang di Nasional FM pada pukul 7.20 minit malam nanti. Dan untuk anda semua, terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM. Masih lagi bertemankan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, yang menemani anda bermula pukul 12.30 hari sehinggalah pada pukul 10 malam nanti. Dan perkongsian lagi untuk waktu ini berkenaan cuaca. Ramalan cuaca yang saya perolehi menerusi Met Malaysia di portal laman web Met Malaysia. Anda boleh pergi di situ untuk anda melihat ramalan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, untuk sebelah petang, cuaca di sekitar Semenanjung, ribut petir bakal berlaku di kawasan Kedah dan juga di Pulau Pinang serta di kawasan pedalaman di Negeri Perlis dan juga di beberapa tempat di Negeri Pahang dan juga Johor. Dikabarkan juga ribut petir akan berlaku di kawasan pedalaman di Perak, Kelantan dan juga Terengganu. Tiada hujan untuk di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan juga Melaka. Di Sabah, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Untuk di Sarawak pula, ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tetapi di Bintulu, di sebelah petang ini tiada hujan diramalkan. Itu antara info cuaca dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Jom kita hangatkan lagi suasana pada petang ini dengan lagu ini. Persembahan dari Dato' Sheikh untuk anda, Lina. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma. Oh.
2: Mewa Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan keluar, Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Senawarna 4

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: dan sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis museum, tabiah urus museum dan sendirian museum persekutuan dan sendirian, juga mewujudkan daftar museum serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967, termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di segmen Nasional Warna bermula pada pukul 4 petang sampailah pada pukul 8 malam, tapi tugasan saya akan diteruskanlah sampailah pada pukul 9 malam nanti. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 5 petang, dan ada banyak lagi berita menarik yang akan kami kongsikan bersama dengan anda di Nasional FM untuk perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Okey, sedikit perkembangan info semasa lagi yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan belia, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 yang telah pun dilaksanakan pada bulan Mei ini hinggalah Oktober depan akan melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara, dan program itu merupakan inisiatif strategik dalam usaha memperkukuh perpaduan patriotisme dan juga jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata program itu dilaksanakan melalui pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman bagi memperkukuh penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Beliau juga memaklumkan setiap siri program itu akan berlangsung selama 2 hari, 1 malam dengan pengisian berteraskan 4 tema utama, iaitu kenapa dan mengapa, menjunjung rukun negara, meraihkan kepelbagaian serta pembinaan nilai dan jati diri. Itu adalah sebuah sedikit perkongsian dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Jom kita terus berhimpun lagi dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di

0: Dia lambat pasal selamat.
1: Pamat cantik! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Abang Candy untuk anda akan kutunggu. Terus tunggu saya di National FM untuk waktu ini untuk anda mendengarkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang terkini. Sambil-sambil anda memandu pada waktu ini, saya nak kongsikan sebuah sedikit ini mengenai maklumat trafik yang saya perolehi melalui laman X Plus Line. Yang pertamanya, pada pukul 4.34 minit tang tadi, status terkini lorong kanan dan juga lorong tengah kini boleh dilalui, manakala lorong di sebelah kiri masih lagi terhalang sehingga kini kerana ada kemalangan yang telah pun berlaku sebenarnya. Ini di Jambatan Pulau Pinang, iaitu di kilometer 6.8 arah timur dari ke Pulau Keperai, lorong di sebelah kiri telah pun terhalang. Itu yang pertamanya, manakala di Lebuh Raya Ilit pula ada lori rosak di persimpangan Shah Alam arah selatan dari Subang ke Sifil. Lorong di sebelah kiri terhalang, trafik masih lagi agak sedikit perlahan. Hati-hati memandu untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, tak kira apa jua, tak kira di mana jua destinasi anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, jom kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Lain kali abang tak buat lagi. Lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Macam tu baguslah abang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Yeah, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Yeah, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih bang, okey.

Siana Zain untuk anda. Sebentar tadi dengan lagunya Sangka Cinta. Baiklah, untuk waktu ini, ucapan yang saya terima lagi di Facebook kami Nasional FM dari Nuri V. Ada pantun diberikan, boy laju-laju sampai pokok sena. Salam hari Sabtu, ukuah kita bina. Buah ceri, buah ciku, hari ini hari Sabtu. Terima kasih Nuri V. Sarini Rae, Assalamualaikum Nazri. Selamat petang, selamat bertugas, salam hujung minggu. Selamat Hari Guru pada semua yang bergelar guru. Salam buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Hantarkan lagi ucapan anda di Facebook, nanti akan saya bacakan dari semasa ke semasa. Okey, jom hangatkan lagi suasana pada petang ini dengan lagu ini dari Datuk Jamal Abdillah. Kau lupa janji, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada. Yang sahih di RTM.

Selamat dipertingkatkan susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Chin berkata peningkatan itu dilaksanakan secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Itu antara perkembangan semasa dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkembangan terkini, terus dengarkan Nasional FM sentiasa.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Intérêt de mémoire.
1: Dan juga 03-2282-8203. Kita nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya untuk petang ini, Zul Alif. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazri Fahmi Syukri.
1: Alhamdulillah, sihat ya Zul Alif?
2: Sihat Nazri, alhamdulillah.
1: Okey, hari ini hari guru, nak buat ucapan ke?
2: Boleh lah.
1: Okey, silakan.
2: Terutama ini saya ucapkan selamat hari guru untuk semua guru-guru dekat Malaysia ni, terutama guru yang mengajar saya dulu di sekolah kemasaan Jabi di Al-Ustaz Kedah.
1: Baik.
2: Dan juga di sekolah di Mahat Tafiz Al-Quran Derga di Al-Ustaz Kedah. Jadi saya mendoakan semua guru di yang mengajar saya semua sihat-sihat dan semoga ilmu yang dia orang bagi pada kita ni, pada saya, saya akan kata apa, akan gunakan ilmu ni untuk menyebarkan juga kepada orang lain, insyaAllah. Semoga mendapat keberkatan dalam kata apa ilmu yang diberi oleh guru ni. Untuk guru di seluruh Malaysia, saya ucapkan selamat aku untuk semua. Dan untuk sahabat-sahabat saya, Nini, pada Syarifah di Sungai Isap, atau pada kawan saya Rostam di Pulau Pinang, dan seterusnya pada semualah sahabat-sahabat pendengar-pendengar Nasional FM. Jadi anda terus stay tune dengarkan Nasional FM bertemakan Nazri Fahmi Syukri bermula pukul 12.30 hari tadi sehingga ke pukul 9 malam nanti. Lagu-lagu semua sedap-sedap, semua best-best lah kah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi anda terus, ataupun saya pun terus akan melekat, walaupun malam nanti saya kata apa, nak pergi ke surau.
1: Baik.
2: Selepas maghrib nanti ada ruang masa, saya akan sentiasa juga mendengarkan Nasional FM di frekuensi 100.5 MHz di negeri Kedah. Terus aman.
1: Terima kasih banyaklah ya.
2: Ya, sama-sama. InsyaAllah Nazri, kita jumpa lagi di lain siaran di lain ketika.
1: Baik.
2: Kembali pada Nazri Fahmi di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, bersama dengan Zul Alif. Jadi seperti biasalah, kalau anda nak buat ucapan secara langsung di Nasional FM, boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Dan insyaAllah pada pukul 6.30 minit petang nanti, kita akan ikuti rancangan Raudah untuk anda. Terus kekal bersama kami di Nasional FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, حضرين مسلمين رحمة الله, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu, dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepada aku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir.
maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah. Rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitu menghadirkan

0: menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah, kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apapun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita, apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri, rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub, yang mana doa ini merupakan asbab, doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi SAW ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau. Sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa, ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
1: Allahumma

Dan dari Akhir Hai menghiburkan anda dengan sebuah lagu yang memberikan seribu makna, menginsafkan diri kita, meninggalkan seribu persoalan. Adakah dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Taala ataupun dosa kita kepada manusia yang lain? Adakah dosa kita itu diampunkan oleh manusia-manusia yang pernah kita melakukan kesalahan? Jika belum, cepatlah memohon keampunan dari mereka. Dan jika ada daripada mereka itu yang mempunyai dosa kepada kita, ampunkanlah dosa mereka itu. Semoga kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Seperti biasa, pada pukul 7 pagi nanti kita akan terus mengikuti berita dari pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali semula untuk anda terus layan Nasional Warna 4 petang.

0: Edisi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, masih lagi dapat saya bersama dengan anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menerusi Nasional Warna. Saya bersiaran bermula pukul 12 tengah hari tadi sehinggalah pada pukul 9 malam ini. Terima kasih kepada anda yang terus kekal, terus melekat dan juga terus bersama dengan saya, teman berteman sehingga tamat saya berkonti untuk tugasan saya pada hari ini sempena dengan Hari Guru 16 Mei 2026. Sebagai panduan muslimin dan musliman yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta kawasan yang lain di Shah Alam Selangor, azan maghrib akan berkumandang di Nasional FM tepat pada pukul 7.20 minit malam. Selamat malam untuk muslimin dan muslimat, selamat malam untuk anda semua, terus mendengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM dan selamat beristirahat. Dengarkan lagu ini, terus layan Nasional.

0: ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Who adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.
3: Jenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM sentiasa di hati.

12 kebesaranmu di Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, di sini saya nak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk seluruh muslimin dan muslimat yang berada di sekitar kawasan wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya, yang mana azan maghrib telah pun berkumandang pada pukul 7.20 minit malam tadi. Dan insyaAllah azan isyak untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan juga Kuala Lumpur, azan akan berkumandang pada pukul 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat untuk muslimi dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah. Semoga kita terus dilimpahi kerahmatan, diberikan kekuatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan teruskan juga berdoa kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang telah pergi ataupun yang masih lagi bersama dengan kita. InsyaAllah. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Datuk Sri Siti Nurhaliza, terbaik bagimu. Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan dari Eric Clapton dengan lagunya Wonderful Tonight, lagu yang diterbitkan pada tahun 1976, lagu yang menceritakan kegembiraan seseorang terhadap kasih dan cintanya dan terinspirasi ketika menunggu kekasih itu untuk diajak keluar pada waktu malam. Itulah ceritanya Wonderful Tonight. Baiklah, banyak lagi informasi yang akan saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pastinya, saya terus mengalu-alukan anda untuk terus hantarkan ucapan anda pada waktu malam sebegini. Kerana hari ini adalah 16 Mei 2026, 28 Zulkaedah 1447 Hijriah, sambutan Hari Guru. Di Facebook ketika ini, Abang Gemas kata, "Assalamualaikum Nazri, Abang tengah layan National FM sentiasa di hati, tengah santai menunggu masa untuk menaikkan solat isyak nanti." Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, "Assalamualaikum Nazri, saya Fikri dari Lumba Pantai Kuala Lumpur, hadir untuk mendengarkan lagu-lagu terbaik bersama dengan Nazri. Selamat bertugas, selamat beristirahat untuk semua pendengar National FM." Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami, National FM sentiasa di hati.

0: Saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, Flo is ready.
2: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke waktu ini, 8:06 minit malam. Selamat malam untuk semua pendengar Nasional FM yang sedang mendengarkan Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Semoga tenang, semoga sehat dan juga semoga gembira dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk waktu ini, sehinggalah tamat tugasan saya nanti insyaAllah pada pukul 9 malam nanti. Seperti biasa, saya seru untuk anda semua terus hantarkan lagi ucapan anda ke Facebook kami Nasional FM. Untuk waktu ini, saya nak raikan rakan-rakan saya yang terus hantar ke ucapan, Masha Saleh, Sunflower, Siti Salwa, Noxy Moxes, Khatijah, Muhammad Amin, Ila Enriquez, Nuriwi, Sarini Raiz, Hamdan Arifin, Muhammad Nazrin Fikri, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dan ramai lagi lah. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana anda terus hantarkan ucapan anda di Facebook kami Nasional FM pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Azan akan berkumandang pada pukul 8:33 minit malam nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham, no? Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO. Bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik. Dengarkan Nasional FM. Sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih dan terima kasih kerana anda terus kekal, terus melekat bersama kami untuk waktu ini. Jam yang terakhir bersama saya Nazri Fahmi Syukri menemani anda 12 tengah hari tadi sehinggalah pada pukul 9 malam ini. Okey, kita ada Zintisha. Assalamualaikum Nazri, selamat bertugas, selamat berehat, selamat bersantai untuk semua pendengar Nasional FM pada malam ini. Nuriwi ada bagi pantun lagi, cantik sulam sulan sembilan, benang emas bunga kecubung, ilmu dicurah tanpa batasan, hikmatnya guru bersama disanjung. Kalau berburu jauh di kehulu, duduklah berehat di kala redup. Ajaran guru dikenang selalu, buat azimat penyuluh hidup. Guru Bitara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

من الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

National FM sentiasa di hati. Kalibaskes, lagu yang berjudul Hanya Namamu, menghiburkan anda untuk waktu ini. Bagi anda yang mungkin baru saja nak menjamu selera makan pada waktu malam ini, selamat menjamu selera bersama dengan ahli keluarga. Semoga bahagia, semoga anda akan terus mendapat rahmat bersama dengan ahli keluarga anda yang tercinta. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk muslimin dan muslimat yang mungkin baru saja menunaikan solat fardu Isyak. Alhamdulillah. Yang telah pun selesai, alhamdulillah. Beristirahat kerana hari ini hari cuti, esok pun cuti lagi. Selamat bercuti. Bagi anda yang akan memulakan pekerjaan esok, selamat memulakan pekerjaan. Kerana kita sedia maklum bahawa di Malaysia ini ada negeri yang bekerja pada hari Ahad. Jadi selamat bekerja. Dan untuk adik-adik yang akan bersekolah pada hari Ahad, selamat memulakan sesi persekolahan. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Baik, dengan lagunya Hijab Rindu menghiburkan anda untuk waktu ini di National FM, sentiasa di hati. Tugasan saya hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah panjang umur murah rezeki akan saya dapat bersama dengan anda bermula pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi pada hari Isnin nanti menerusi segmen 3 Suara. Selepas ini pada pukul 9 malam, berita bakal menyusul untuk anda mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan insyaAllah selepas itu DJ seterusnya yang akan bersama dengan anda, Abang Manis, yang akan bersama dengan anda bermula pukul 9 malam nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu, 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, Flo is ready.
2: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: berfokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS.
1: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Belian Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand. Impian bergula lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada 900 juta ringgit. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersama kembali, selamat dengan kembali merindu membawa kita ke 9.20 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah, selamat malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Nazri bersama dengan anda 3 petang hingga 9 malam, 6 jam yang lalu. Dan untuk 9 malam hingga 12 malam, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Ya, untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, 28 Zulkaedah 1443 Hijrah, 16 Mei, selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Selamat Hari Guru untuk cikgu-cikgu yang pernah mengajar kita. Dan selamat Hari Guru, terima kasih kerana tidak pernah menjemu, mencurahkan ilmu, membimbing dengan penuh kesabaran dan kata orang tu membentuk akhlak kami semua. Jasamu tidak ternilai dan akan sentiasa dikenang sampai bila-bila. Dan di sebalik kejayaan anak-anak murid itu, pasti ada doa dan juga pengorbanan seorang guru yang ikhlas. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami erti kehidupan. Okey, di manakah anda semua? Pendengar-pendengar Nasional FM, ada tengah menjamu selera waktu ini? Okeylah, hujung-hujung minggu ni kan, bawa keluarga makan di luar. Dan terima kasihlah toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Selamat menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Makan jangan gelujur sangat bang, kakak. Kunyah betul-betul untuk penghanaman yang betul untuk kesihatan kita kan. Ini jangan 2-3 kali kunyah terus je telan. Dah macam ulas sawa namanya. Okey, lagu pilihan bersama 2.0. Ramai yang tertunggu-tunggu, apakah lagu pilihan mereka akan ditunaikan ataupun tidak. Kalau ada, ada insyaAllah. Kalau tak ada tu nak buat macam mana kan. Tapi apapun anda terus dengarkan, kerana lagu-lagu terbaik saja yang bakal saya siarkan menerusi pilihan bersama 2.0 sehingga 12 malam nanti. Kita nak bersama dengan pilihan daripada Muhammad Safi Ibrahim, memilih lagu UKIS dengan Membara. Siti Salmah pula dengan Padamu Kasih daripada Kumpulan Sting. Tapi sebelum itu kita dengarkan pilihan bersama dari pendengar kita Sadini dengan lagunya Celine Dion, The Power

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Bersama UK dengan membaru membawa kita ke 9.36 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National FM. Anda bertembangan dengan pemilik suara ini 9 malam hingga 12 malam nanti. Menerusi pilihan bersama 2.0. Dan cuaca di tempat anda macam mana? Di Kuala Lumpur, kalau di Ibu Negara, baik setakat ini cuacanya. Manakala Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia juga meramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Terap, termasuklah di Perak, di Batang Padang dan juga Mualim, Pahang di Lipis dan juga Raub, Sarawak di Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Betong, Sarike, Pakan Julau dan juga Maradong, termasuklah di Sibu, Kapit, Bintulu, Tatau dan juga Sebau, ya. Di Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenau, Dabawan, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, Ranau, Kudat dan juga Pitas sehingga jam 11 malam nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang sedang memandu waktu ini, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tau, anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Jangan sangka-sangka di malam-malam hari pihak berkuasa tak ada. 24 jam mereka mengawasi anda. Untuk sama-sama kita pastikan keselamatan kita, kita kena sama-sama ikut peraturan jalan raya, ya. Kalau anda berada, anda sedang memandu, maknanya anda sedang bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga orang lain. Ada yang terkejut katanya, biar betul apa manis ni. Kendalikan segmen pilihan bersama. Iyo, inilah pemilik suaranya, Nurnak Lim Zain Alif. Luncur terus, ha. Semua okey, ya, semua okey. Mereka yang dekat dalam live TikTok ni, oh, ramai juga ni. Ramai-ramai. Terima kasihlah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, lagu pilihan bersama seterusnya. Roslan Rahman nak dengarkan lagu daripada Usop dengan Gelora. Afiq Izzuddin dengan Sayap Terluka dari Panji. Sementara itu, kita nak layan dulu lagu pilihan bersama daripada Umairah. Dia memilih lagu ini, lagu Comel. Andai Hatiku Besar. Lagu dan lirik ciptaan Ria. Jadi terus layan, terus dengarkan. National FM, sentiasa di hati ini.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Jui, Spring dengan Romantis, yang telah pun diminta oleh Suhaila Said dari Kota Tinggi, membawa kita ke 10.01 minit malam. Dan sebelum kita berhibur, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Informasi-informasi yang kami kongsikan di National FM sangat-sangat penting untuk kita bersama, tahu. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita jua, bukan untuk hari ini, di masa akan datang juga, kan? Baik, kerajaan telah pun meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu, termasuklah bagi menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak. Dan langkah berkenaan diambil bagi memastikan isu kekurangan ruang pembelajaran di sekolah dapat ditangani lebih awal, khususnya kemasukan murid tahun 1, ya. Dan pembinaan bilik darjah ni sangat-sangat penting sebenarnya untuk anak-anak kita, pelajar-pelajar dan juga cikgu yang mengajar, semoga berada dalam keadaan yang lebih selesa, kondusif dan sebagainya, ya. Jadi bilik darjah cantik, semangat nak belajar tu lain macam, tau. Baik, sempena Hari Guru, Batik Air menawarkan promosi istimewa dengan diskaun tambang penerbangan untuk warga pendidik di seluruh negara bersempena dengan sambutan Hari Guru. Batik Air memaklumkan warga pendidik boleh menikmati diskaun hingga 15% bagi tambang nilai ekonomi dan juga hingga 30% bagi tambang fleksibel ekonomi apabila menempah penerbangan menggunakan kad kod promo Fly Guru Bitara. Dan promosi tersebut sah untuk tempahan yang dibuat bermula semalam hingga 15 Jun bagi perjalanan sehingga 30 November tahun ini. Dan pengumuman khas dalam pesawat juga akan dibuat dalam penerbangan terpilih hari ini bagi meraihkan warga pendidik yang menaiki pesawat syarikat penerbangan itu sebagai menghargai kepentingan profesion perguruan. Jadi tahniah sama Hari Guru, cikgu-cikgu, ya. Sebenarnya Hari Guru dapat pergi bercuti, kan, dapat tambang dengan lebih murah. Untuk kata orang tu nak riliskan tension. Oi, mengajar siapa kata tak tension-tension juga, tau. Tapi saya percaya cikgu-cikgu di seluruh negara tetap tidak akan pernah berputus asa dalam membentuk anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, masyarakat, agama dan juga negara. Okey, pendengar National FM, semua okey. Yana 82 kata, awal hari ini. Ya, saya awal hari ini, ya. Selama yang terkejut, biar betul ni. Ini dah pukul 3 pagi ke? Biasa dengarkan suara ini pukul 3 pagi. Belum. Saya bersama-sama dengan anda 9 malam hingga 12 malam menerusi pilihan bersama 2.0. Jom kita nak tunaikan permintaan seterusnya. Para Tapong nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exis dengan Langkah Seiringan. Salihuddin pula memilih lagu Kau Kesayanganku dari kumpulan Screen. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu ini dahulu, pilihan daripada Cinta Hati. Lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Kau Kekasihku. Terus layan, terus dengarkan National FM. Sentiasa di hati.

sedang langkah seiringan. Ya, kita melangkah seiringan bersama-sama di ruang udara Nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Tahniah untuk anda yang terpilih, yang telah pun diputarkan lagunya kan. Yang tak terpilih, jangan risau. Setiap hari kami bersiaran untuk pilihan bersama 2.0, 9 malam hingga 12 malam setiap hari. Ada yang kata kawasannya dilanda hujan. Hujan ni perut pun cepat lapar tau. Sejuk-sejuk nama dia. Kalau lapar makan. Tapi ada katanya tengah-tengah apa, waktu-waktu sekarang ni takkan nak makan berat-berat kan. Makan ringan-ringan lah. Carilah roti-roti ke, cicak air, membuat Milo, kasih kopi O. Baik, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Bendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, di Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Song dan juga Bintulu, termasuklah di Miri. Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Tenom, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah di Pantai Barat, Ranau, Sandakan dan juga Kudat sehingga jam 1 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, jadi fokus anda kena 200%. Kalau tak hujan pun kena juga fokus. Keselamatan diri anda bergantung pada diri anda sendiri. Kita bertanggungjawab. Jadi kalau dah ada yang mengantuk memandu beratus-ratus kilometer kan, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia yang mencari rezeki di atas jalanan dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Ui, bukannya dekat perjalanan tau. Ada yang memandu satu hari 400 km, 500 km. Ada yang daripada selatan sampai ke utara tu dekat 900 km. Jadi mata cepat mengantuk, letih, cari kawasan rehat dan rawat. Pilihan bersama 2.0, kita nak teruskan lagi menerusi lagu pilihan daripada Ahmad Firdaus. Nak dengarkan lagu Scorpion dengan Still Loving You. Manakala Fauziah dari Kelang memilih lagu daripada Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu ini, lagu yang dipilih oleh Kasih Sutra menerusi lagunya daripada kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Terus layan, terus luncur sampai 12 malam pilihan bersama 2.0. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You menghiburkan anda, membawa kita ke 10.37 minit malam. Saya harapkan Ahmad Firdaus terhibur dengan lagu pilihannya yang telah pun disiarkan menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat berangkat untuk jemaah-jemaah haji. Tinggal lagi beberapa penerbangan kan, kerana penerbangan terakhir 18 Mei nanti, berbaki lagi 2 hari. Dan mereka juga yang berada di Tanah Suci, kita doakan semoga mereka berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, fokus pada ibadah. Dah tanya belum ibu dan ayah yang berada di sana? Cuba tanya kabar mereka. Kalau diikutkan dekat sana baru pukul 5 petang, hampir 6 petang. Kerana kita jarak waktu tu 5 jam. Jadi tanyalah kabar ibu dan ayah, adik-beradik kita, saudara kita, kawan-kawan kita dekat sana. Ingatkan mereka sentiasa, kata orang tu, jaga kesihatan, minum air banyak-banyak. Cuaca di sana panas. Sana panas dan kering. Kita panas dan lembab. Agak berbeza sebenarnya. Panas tetap panas. Tapi panas dan kering ni, biasanya badan kita kalau tak tahan, tak banyak minum air, boleh terkena strok haba tau. Jadi kita WhatsApp lah mereka, message kan. Sekarang dah senang dah. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat? Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan, okey? Semua okey lagi, warga-warga Nasional FM. Kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Saya nak tunaikan permintaan lagu yang datangnya daripada Razilan, nak minta lagu Ekspedisi dengan Senapang Patah. Wings pula dengan Hukum Karma. Lagu yang diminta oleh Fadil. Azmi Manaf nak dengarkan Semakin Hari Semakin Sayang, lagu yang dipopularkan oleh Uji Rashid namun diberi nafas baru oleh Harry Khalifah. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini dahulu. Tapi jangan lupa pukul 11 malam nanti kita ikuti berita ringkas dari bilik berita RTM. Jom terus luncur sampai pukul 12 malam. Pilihan bersama 2.0. Ini dia lagu ciptaan Zai dan lirik Azura. Azura dengan Demam Cinta. Dia demam biasa tak apa, jangan demam cinta tau. Ini lagi bahaya, lagi sakit dibuatnya. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
3: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: berbilion, takkan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor secara lain.
1: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
0: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
1: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
1: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh, mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. untuk memastikan mereka

0: dapatkan dan
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Datuk Fahmi Fadil berkata, fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
2: Setiap era, setiap zaman ada cabarannya tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
1: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun, di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani perkasa usahawan wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu bersemangat Azhara Band dengan Alalala Sayang membawa kita ke 11.17 minit malam. Terima kasih yang terus kekang setia, yang terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sudah tentunya untuk mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum itu saya nak tengok siapa yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Azila MTJ, Ida Khairi, Kasut Buruk Rinova, ada Cahaya, Nur Azila, Azrina Mansur juga turut hadir. Ani 83, BZ85 hadir luncur. Hamizah Minai, Asmalini juga turut bersama-sama. Ani 83, Zalina Zeng, Zalina hadir, Zai Zuraini, Zaha Fizah, Putri Zai, Diana Cik Putih, Yayang Zandra juga turut bersama-sama. Oh, semuanya okey ya. Mantap. Bunga April juga hadir. Ada Lin Melati Purple, Siti, dia kata assalamualaikum hadir. Okey, Lanun Felda juga bersama-sama. Nama nampak macam ganas tau, Lanun, eh? Tapi hati yang baik, alhamdulillah. Adik Comel, Adin GBH, hadir dari Ipoh. Zita juga turut bersama-sama. Queen of Smoking, Zima dari Perlis, Dayara, apa tu, Bailin Rose, Yong Leh hadir dari Greek, Sania Muhammad. Okey, itu antara yang hadir. Teruslah TikTok, terima kasihlah. Tapi tipe like-nya menuju ke 1 juta untuk Nasional malam. Ui, mantap. Ada yang hadir dari UK, United Kingdom. Okey, jom saya nak tunaikan permintaan seterusnya. Lagu yang diminta oleh Farizal dari Kulai Johor. Nak dengarkan lagu daripada UK, so I Love You, I Miss You. Adik saya, Abis Soge. Lagu yang diminta oleh Mama Sweet dan juga Nur Aida yang berada di Kota Baru. Tapi sebelum itu, kita layan lagu ini dahulu. Lagu yang diminta oleh Wahidah Sarip. Nak meminta lagu ini, lagu daripada persembahan Emelina dengan Rindu. Terus layan, luncur terus sampai 12 malam. Pilihan bersama 2.0 bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.

Lagu cipta Nadim Sharaban diri oleh Samir. Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai. Hotel membawa kita ke 11.37 minit malam. Semua okey lagi pendengar Nasional FM. Ada yang tengah bersiar-siar di malam minggu kan, bertemankan dengan keluarga tersayang. Alhamdulillah dapat berkumpul sambil bersembang-sembang menikmati keindahan alam. Ada yang tengah duduk dekat tepi pantai tu, saya nampak tau, duduk tepi pantai sembang-sembang kan dengan keluarga tercinta. Yalah, dah seminggu kita bekerja, keluar pagi balik petang, ada yang keluar waktu gelap balik pun malam, waktu gelap juga. Pagi pergi kerja, anak tak bangun lagi. Tengah malam balik kerja, anak dah tidur kan. Jadi hujung minggu ni masa untuk bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia Nasional dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu permintaan daripada anda. Dan juga untuk yang lain yang tak terpilih lagunya untuk malam ini, jangan risau. Nasional atau pemilihan bersama 2.0 di Nasional FM akan bersiaran selalunya, memang setiap hari 9 malam hingga 12 tengah malam. Baik, untuk 3 buah lagu, ada 3 buah lagu ataupun 4 buah lagu yang terakhir untuk saya tunaikan. Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada Razila Osman, nak meminta lagu Kebelan Stres dengan Hati Kian Terluka. Mirna Wan dari Bengkalis Riau, Indonesia meminta lagu Aku Hanya Serangga, lagu yang dipopularkan oleh Bumi Putra Rockers. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang diminta oleh pendengar kita di Ipoh, Alin, nak dengarkan lagu dari Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Pemilik suara ini sehingga jam 12 malam mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

bersama Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhantu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pembilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nantikan kupasan 1 jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa? Kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Kek-kek berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing. Dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang tengah makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu tu begini dapat nasi ambeng eh? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game beruang tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Selain daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Dan yang berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jep Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal setia semuanya, Kak Ani, Sudket, Pakamol, Amy Bok Parker, hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng beruang tu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit. Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, sejaringan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Batu Rock Tanah Air Ella dengan Bermata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Dan kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi live TikTok? Ada, saya nampak ada Yayang Zandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple, Bunga April, Alifah Imani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih, USYMC luncur terus. Poksi Tackle Shop, Nur Azizah dari Kuala Selangor, Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haritz juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah eh. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di National FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi. Misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ini kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Yeah.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Ya. Oh, alhamdulillah dapat

0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan. Kalau
1: harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank, berjuta-juta doktor. Tapi tapi dia terbaring je tak sihat. Pun dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
2: Betul. Duit pemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
1: Selamat. Sama-sama. Tapi untuk semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau. Guru putar lagu.
2: Guru,
0: guru menghibur, guru menghiburkan orang lain, doktor.
1: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
1: Al-Damani Hassan Sirtu Lahu Abdan.
0: Baik. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
1: InsyaAllah.
0: Ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, uratan tak berpakaian, ghurlan dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum dhalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan dan juga berkaki ayam kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, nafsi. Itu yang

0: kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari. Matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni. Dia kata matahari itu tadnu turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia. Hatta takuna minhum kami kedari mail. Hampir jarak satu batu. Satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer. Ataupun mail ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia. Itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia. Atas kepala dia. Jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya, jarak dia matahari sekarang. Bila matahari itu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia. Dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq. Berdasarkan peluh tadi, itu dia duduk peluh saja supaya manusia boleh. Ini satu DJM, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh, boleh sampai ke Ka'bah, buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah. Di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya nak bersembang. Lari daripada ibu dan bapa. Mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah? Wasahibatihi wabani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ada urusan masing-masing. Diriku, diriku. Dia tak peduli orang. Ha, di sinilah yang kita gambar, yang digambarkan Rasulullah. Tempat yang paling kelangkabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar. Dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan. Tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan, aku ni selamat atau tidak. Yang satu lagi dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi. Keadaan manusia yang secara fizikal lagi. Tadi dah keadaan tak berpakaian. Sampai ada satu surah turun, ceritakan tentang keadaan manusia daripada mahsyar yang kelangkabut itu. Dengan menggunakan perkataan Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini al-jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut, lenguh sangat. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak laraklah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah menggambarkan suasana yang huru-hara, yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik, kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang melunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di fa iza nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun, nafas manusia bila ditiup sangkakala yang bahawa manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada masa ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian. Dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada masa. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada masa.
1: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, tak, dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya, hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
0: Baik, saya tambahkan lagi ya. Tentang daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa, tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqi. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih bagaikan, oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab. Kalau DJ kita pergi ke negara Arab, mereka kalau kita roti keping ke dunia ke apa, ke macam tu kan. Dia roti, roti besar, roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi. Lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah. Berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai wal tabat tisaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang. Menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi. Ada yang berjalan di atas ibu jari saja. Ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing, di hujung jari, anamil, atrafil anamil, bahasa Arab dia. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing. Kerana orang selalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara. Kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamzah. Hamzah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan wajib abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi. Cuma perkara itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah.
2: Oh, insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
0: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruhantu. Alhamdulillah. 1:18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng burung hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu. Yang tadi doktor kata di Padang Mahsyar tu, yang kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita kan. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di UFO Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk tajuk minggu ini adalah Hitungan Amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng buruh hantu tadi. Dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai Hitungan Amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak tanya lagi
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni. Semua orang akan dihisab atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih. Tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maknanya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi ini. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas, tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata, bayar tiket. Saya kata, saya tak buat apa-apa. Saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham. Kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon. Kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang. Aku tak pernah bagi makan orang miskin. Aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam. Dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala bayarkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Ya. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh innahu kan إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan di, orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab, ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Saya baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah. Tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma alna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thummal jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zaru'aha sab'u nazira'an fasluku. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing, apa, tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu ya. Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan, ditarik sab'u nazira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin, dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan, pembakaran daripada api neraka itu, la yakuluhum illa khasin, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatif. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat siap-siap dah tengok apa yang kamu buat. Kamu mendustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, ada soalan bocor.
3: Ada soalan bocor, soalan bocor. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من أنقض من أنتقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam Sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, topak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk kena settle. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal yang selamat. Nah, itu. Jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar, siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua, apa? Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut, nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita doa ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku. Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah, dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Terlintas di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia, la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudhi'u ajran muhsinin wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajaziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Penat. Ni kelapa ni haji tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja, sembang, cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, apa, lepas tu apa, amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Solat, harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci. Kerana dunia ni, kita dah banyak dah bercakap. Cukup-cukup lah mulut bercakap. pada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibawajadikan sebagai saksi. Mm-hmm. Dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Mm-hmm. Jarang kita kutuk diri kita, eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku. See my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Mm. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Hmm. Kerana penentang mulut ini manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah. Jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Hmm. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Mana boleh, eh? Kita pergi buat berjahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang. Engkau lah yang bawa aku jejak kaki. Dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu, kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk ya, dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik. Dah cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia khianat orang, zolim orang, cukup. Berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup. Jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup. Berhenti. Minta maaf dengan dia dan berhenti. Jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Sepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi. Dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya. Itu pasal Imam Ghazali juga belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adabu qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah, eh. Kalau software tu kosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak sikit itu ada sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasal ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah, kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik. Wah? Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
3: Itulah
1: tajuk
3: kita ni.
1: Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah, kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang, macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Wings, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: Seling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya, Arif Razi, dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni, kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal. Dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah. Masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, Doktor, betul. Soalan ni. Banyak betul ni pasal hitungan amal ni. Tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis je?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, dia adalah hari statistik ke atas setiap amalan manusia. Baru betul. Kerana setiap kecil macam sehingga Rasulullah kata, takut nar walau bisyati tamrah. Takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah. Satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, Sayyidina Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, Sayyidina Aisyah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisab itu menukisal hisab faqad halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisab yang yasira, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil, terjun bangunan, boleh mati kawan ya. Ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu? Orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlakunya perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah. Semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, Allah tak apalah, tak apalah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha, umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, ya, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarikh, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah Ta'ala. Tengoklah dunia, bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita. Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup. Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasira tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah. Ha.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlampau detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca akhirat eh.
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam dah ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca akhirat.
2: Neraca akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar. Tapi mudah-mudahan pendengar-pendengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insya-Allah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti
3: Allah
2: doktor.
3: Amin.
2: Amin ya. Ya. Baik, terima kasih doktor. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul. Kan?
2: Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT.

0: Ketika kita dihisap nanti.
1: Ya, betul. Itulah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya neraca akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
0: Ya. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung tau. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
0: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Ramai yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekang setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mak Chokoma pun hadir. Hadir dengan tipi-tipi lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya? Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya. Hati Azriati memberikan salam. Waalaikumsalam. Jajah 83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri serta Marudi, Sabah di Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong, dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita. Jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Mastura kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi like-nya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Berisi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasi.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersemangat kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, eh? Kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam. Jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je. Melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah ya. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini. Dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya, memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri,
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribadah lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu jutaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung. Di hujung-hujung minggu ni apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sambil tertidur, sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Lagi, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu, yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Tiger Tasha, dia kata salam morning-morning. Cik Bar, kita ada siapa lagi? Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfar Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Black Dogbone dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang, kan? Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar. Kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga, tau. Dulu mesti terimbau kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone, kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hati lah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game berwaktu. Kartina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Sandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Sandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, ya. Dan keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan, bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh, jimat-jimatkan air, ya. Jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil, kata orang tu, keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa, kan, raya Aidilfitri tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik. Tengok tayarnya ada bunga ke tidak. Tengok brek macam mana. Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman, ya. Ada yang daripada utara nak ke selatan tu, beratus-ratus kilometer. Dari ibu negara nak pulang ke pantai timur, sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni, bang.

buatlah awal supaya tak kalut. Sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, Zuleika Azurin antaranya yang hadir, Bunda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni Iris Jomel kena kami balik perlis tahun ini. Okey. Tak kisahlah nak balik ke mana pun. Yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya, ya. Jom terus layan lagi. Dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Pyar Sajna.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Aku melesting dengan kau, tetap ku hajati. Bawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah bangun pagi ni bagus, pembuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur pada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Nah, pada waktu sekarang ni, kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi Global Sumut Flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini. Ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sam Dizzy, selamat pagi untuk anda. Rambut-rambut putih. Azliza Baha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mok Iti kuih tetap on katanya. Mantap Mok Iti. Yelah kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Tengah buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga sarapan pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu menangis tapi bujuk hati dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Siso Kopratasa. Lirik juga Siso Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Lagu daripada kumpulan EYE menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Dan semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari wad. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Baru Johor 5.44. Mandaraya Melaka 5.49. Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Palis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk raudah pagi ini adalah Hakikat Doa di Sisi Allah SWT, Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5.15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu. Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okey, geng-geng Burhan tu, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik

0: Sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan Al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata, rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang ma'asi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab itu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita. Setiap malam kita solat tahajud. Tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga, hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat. Aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun. Aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perkataan keakuan itu, boleh menjadikan amalan itu haba'an mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan orang yang ma'asi, ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia kata, rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia, rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni, tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya seseorang yang bukan Islam, ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan 1 bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk. Sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu. Maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyahlah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100 tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Bererti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel, maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai rahmah wa ilman faghfir li lil ladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti mana disebut oleh Fakhrur Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhrin Ar-Razi. Kemudian seterusnya iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah Pemberian ataupun kurnian sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UK dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bukit Mabung. Termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis. Sama disandarkan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujung minggu hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini. Jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh. Nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Itu semuanya demi menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadah lah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jelah hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil kita bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati, luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah ya, kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng beruang tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung nasional geng beruang tu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia. Teman berteman, terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan? Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya boleh mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur Alhamdulillah, kita dah masuk pertemuan kita untuk hari ini, hujung minggu hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, 29 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih buat Abang Manis yang teman berteman. Dari hari Sabtu, pukul 9 malam dah masuk awal, lepas tu teman terus 9 malam sehingga 6 pagi. Hantar Abang Manis sarapan, lepas tu terus tidur. Kiok. Lena panjang siang ni. Terima kasih juga kepada anda semua yang terus layan, melekat, mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya Is Azlan pula, kita akan teman berteman untuk 6 jam hari ini, 6 pagi sehingga pukul 12.30 hari, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang terus masuk ke TikTok Live Nasional FM. Muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah pun disiarkan azan subuh pada pukul 5.50 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Seremban Negeri Sembilan, juga Shah Alam Selangor dan juga Alustar Kedah. Sama menaikkan ibadah fardu subuh buat muslimin dan juga muslimat. Dan insyaAllah sudah semestinya seperti biasa, pelbagai kandungan perkongsian, info-info menarik yang akan disajikan untuk anda. Dan yang lebih penting, sajian lagu-lagu hiburan terbaik yang akan kita sama-sama. Mungkin ada yang akan terus menyanyi bersama, ataupun ada lagu-lagu yang didengari akan. Yang akan menggamit bagaimana sebenarnya lagu tersebut memberikan satu perasaan pada satu waktu dahulu. Satu lagu dengan 1000 kenangan. Okey, sudah semestinya anda akan terus layan Nasional hujung minggu 6 pagi 12.30 hari. Ini dia Jomblo Happy. Terus layan Nasional FM. Sentiasa di hati. Mantap.

0: kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.

Terima kasih terus layan, terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam untuk hujung minggu hari Ahad ini. Bertemankan saya Syazlan waktu ini sehingga pukul 12.30 hari. Terima kasih sahabat-sahabat yang dah masuk ke TikTok Live Nasional FM. Saya raikan ada Abang Wakos Azman, mantap. Siaran hujung minggu katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada yang memberi salam. Ada Zabeda Yahya. Ada Caja 78. Selain itu yang dah masuk, Itam K Jamaiah. Ada Ash Zamani, Ismail, Farif Hakimi, Hakimi, Rosnani Ahmad, Rosida, Adira, Adira 5, Zai Zaitun, It's Me Ans, Iza Chun 84, Fatin. Cepat, siapa lagi saya nak sebut namanya masuk? Okay, dekat TikTok Live, lepas tu komen. Dan Inoraini ada Fiza Riza, Shah 92, Gaman Yabin. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru masuk ni. Okey, ada sahabat-sahabat kita yang dah pun komen bila saya seru tadi. Ada Mr. Sambar, ada juga Adira-Adira 5 ni. Okey. Abang Wakos Azmal Apodiri dari Bandar Putra Indah, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Siapa lagi yang belum lapor diri masuk sekarang? TikTok Live Nasional FM. Kalau nak bersahabat dengan saya pun boleh. Kalau dekat Facebook, nama saya nama penuh, Muhammad Zul Faiz Mazlan. Kalau Instagram, Faiz Mazlan. Kalau TikTok, saya Faiz Wajud. Hai INGBH Official, Alin Ipoh hadir. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Masuk lagi, saya akan raikan dari semasa ke semasa. Layan terus HyperX, lagunya Kutiba lagi. Nasional FM, mantap.

Luahan kakak abang dalam geng kakak petang. Luahkan apa yang anda rasa. Sedih, gembira, bersyukur, sayu, pilu atau apa saja yang anda ingin luahkan, hantarkan voice note anda ke nombor geng kakak petang di 011-2120-2369. Dengarkan geng kakak petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baru saja berlalu Fotograf dengan lagunya Luka Seribu Rindu. Ini radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. 6.43 minit pagi waktu sekarang ini. Pertemuan kita hari ini Ahad, hujung minggu 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijri. Yang baru saja buka siaran Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Boleh terus masuk ke Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Sebab apa? Jangan lupa laporkan diri anda. Dan saya akan kongsikan dan sebut nama anda secara langsung waktu ini. Antaranya Abang Wakos Azman, Layan Karok ni, Sanisa Wahida pun ada. Suara dia sedap. Ada Syaz Mumin, salam dari Sandakan, Sababa. Aziz Lon, ceria pagi ni ya. Belum sarapan lagi ni. Maklumlah awal pagi lagi. Lan Ganu, terima kasih. Selamat pagi. Nina, baslah lagu yang disiarkan. Terima kasih banyak Wakos Azman. Jangan lupa saksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2026, JDT menentang Kuching City. Zabeda Yahya, terima kasih banyak. Ada juga Mr. Sambar. Nina, selamat pagi. Kena masuk dekat TikTok Live sekarang ini ataupun komen di ruangan muka buku nama saya, okay, Muhammad Zulfaq Ismail Azlan, ataupun di muka buku Nasional FM. Saya dah letak gambar saya tu. Nanti saya akan raikan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk rancangan nombor 1 musim haji 1447 Hijri yang sentiasa ditunggu-tunggu saban tahun. Musim ini dah masuk musim yang ke-18, iaitu rancangan Salam Baitullah. Mula awal tau, sebab apa? Pukul 7.45 minit malam bermula dengan rancangan podcast, iaitu Salam Baitullah Unplugged. Secara langsung juga, sebab apa? Boleh saksikan dan boleh tonton menerusi media sosial rasmi Salam Baitullah. Dan kemudian tunggu pukul 9 malam sehingga 10.30 minit malam. Sudah semestinya bersama dengan tetamu-tetamu yang akan terus mengupas topik-topik menarik sepanjang malam anda. Boleh saksikan menerusi saluran TV1 dan juga RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, jangan ke mana-mana selepas ini. Berita 7 pagi dari Pusat Berita RTM. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Biar lambat, asal selamat.
3: Selamat, tempel! Belanggar dengan motokar!
2: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: Rapat Pemantauan Krisis Bekalan Global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
1: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
0: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
2: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
0: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
3: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
0: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashni Suresh, RTM.
4: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lebanon meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lebanon. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Dato' Yusri dengan lagunya Warna Kehidupanku. Bawa kita pada pukul 7.22 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Untuk semua yang terus mendengarkan sekarang ni, baik di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, juga di seluruh dunia. Sebab apa sekarang ni boleh dengarkan secara mudah, cepat dan pantas. Menerusi radio.rtm.gov.my secara percuma. Ataupun menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Bersama dengan saya, Sazlan, terus menemani anda. Saya dah mula awal dah, 6 pagi sehingga 12.30 hari untuk pertemuan kita 17 Mei 2026, 29 Zulkaidah 1447 Hijri, hari Ahad hujung minggu ini. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah, amin. Yang kurang sehat, saya terus doakan semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semalam masih lagi kita dalam semangat meraikan Hari Guru 2026. Ada beberapa inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan. Antaranya iaitu meneruskan kursus pensijilan CGE tahap 1 dan tahap 2 secara percuma kepada semua guru. Juga ada hadiah latihan persekutuan khas. Selain itu, memperluas biasiswa perguruan persekutuan dan banyak lagi yang akan saya kongsikan jam ini. Terima kasih kepada semua cikgu, baik cikgu mengaji, cikgu vokal, cikgu pusat mandu, cikgu apa lagi yang ada. Jom kongsi dekat TikTok Live sekarang ini. Terima kasih. Ni minta sebut nama Nur Izzati Muhammad Abidin. Meraihkan juga Sahina Wahida, lagu rancak masak sarapan pun laju. Nasi lemak sambal, petai, telur gebus, ayam berempah untuk sarapan pagi ni lazat. Arif sabur je lah. Janurin lapor dari Sipitang, Sabah. Dewa Kak Aziz Alun, ada Haji Muhammad Nazari, Bang Sam, Siti Hanis H, Mak Raha, NAN. Jadi kena masuk dekat TikTok Live. Saya sebutkan nama seorang demi seorang. Ada juga Nur Haizah. Saya menunggu komen-komen anda semua untuk terus saya raikan dari semasa ke semasa. Ini dia adik saya habis sore. Persembahan Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Kena terus dengarkan. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terima kasih. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Layan tadi lagu Cak Cak Cekuk, nyanyian Wani Khairi. Nasional hujung minggu 6.12 bersama dengan saya Is Azlan menemani anda. Baik, kalau semalam sambutan Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara. Tadi saya dah kongsikan beberapa inisiatif yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan untuk memperkasa dan juga memperkukuh tugas guru. Saya sambung lagi, ada banyak lagi sebenarnya inisiatif yang diperkenalkan. Dengan RM169 juta untuk pembekalan peranti kepada setiap sekolah dan juga peruntukan tambahan RM100 juta untuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di seluruh negara. Selain itu, peruntukan tambahan RM50 juta untuk penyelenggaraan kuartus guru. Ada juga RM10.5 juta untuk penyediaan bahan bacaan tambahan bagi semua 10,515 kelas prasekolah di seluruh negara menerusi program rakyat. Dan banyak lagi sebenarnya inisiatif yang diperkenalkan. Jadi untuk maklumat lanjut, boleh dapatkan menerusi portal berita RTM. Terima kasih sahabat-sahabat yang dah lapor diri dengan hantarkan komen di muka buku ataupun di TikTok Live sekarang ini. Ada Siti Sawa, selamat berhujung minggu. Izizi, ada juga semoga dipermudahkan segala tugasannya hingga ke akhir siaran. Terima kasih. Bila request pun hadir, salam pagi. Semoga diberikan kesihatan baik selalu. Layan lagu dan info terbaik. Ada Nenek Ani, Ramlili pun ada. Putra Borneo, salam ukhuwah dari orang Sarawak. Terima kasih. Jadi terus masuk, hantarkan komen sekali lagi di muka buku ataupun TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
3: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari, sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
4: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
3: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
4: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

apa, dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Faizal Tahir dan juga Led Zeppelin dengan lagunya Orang Kampung. Mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik saudara, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini yang menunjukkan tiupan angin baratan kencang di rantau semenanjung yang dijangka berlaku dalam tempoh 15 hingga 20 Mei ini. Keadaan yang boleh mengakibatkan keadaan angin kencang dan laut bergelora juga berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa cuaca yang lebih lembap beserta angin kencang di utara semenanjung dan kawasan perairan negeri-negeri berkenaan. Dan sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi perairan Phuket dan Selat Melaka Utara berkuat kuasa 15 hingga 19 Mei 2026. Kita semua dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my, juga media sosial rasmi Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih serta memuat turun aplikasi My Cuaca. Baik, selepas ni berita ringkas apam pagi dari Pusat Berita RTM. Sudah semestinya banyak lagi perkongsian info-info menarik terkini dan juga lagu-lagu hiburan terbaik yang akan terus disajikan untuk anda. Layan terus, ini dia lagu Root, persembahan Magic Nasional FM. Mantap.